Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pada Dorong Semua, program acara selanjutnya ada Warung Papeda yang tentunya masih dihadirkan dengan serangkaian informasi juga lagu-lagu Nusantara hingga tepat di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur.
1: Ale Ale Sirsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih di Kita Rompus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace-Mace kali ini, Majita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah Snapmor. Nah, kegiatan snapmor ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan snapmor ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmor ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan mor. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata mor itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmor sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmor yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya atau bulan mati atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmor itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmor ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmor. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya, dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmor ini biasanya juga bawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena Senapmor ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi Senapmor ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya, yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Majita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum Senapmor, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak ya, festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang, sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya. Seperti itu. Oke, macam-macam kakak dan garang semua ya, demikian tadi Macita sudah hadirkan informasi tentang Senapmor ya. Ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya macam-macam kakak dan garang di tempat lain?

Kota Jayapura terletak di Teluk Humboldt, didiami oleh suku-suku Port Numbai yang terdiri dari 14 kampung atau 10 kampung adat dengan 10 keondoafian. Kota Jayapura memiliki potensi pariwisata yang besar, baik keindahan alamnya, keragaman budaya dan bahasa, peninggalan sejarah maupun kuliner yang dimilikinya. Di antaranya ada Taman Wisata Alam Teluk Yotefa. Taman Wisata Alam Teluk Yotefa terhampar di wilayah garis pantai Kota Jayapura yang terletak di teluk kecil yang berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Taman wisata ini diapit oleh dua buah tanjung yang menjorok dari samping kiri, yaitu Tanjung Pie dan Tanjung Saweri di sebelah kanan, dan hanya dipisahkan oleh selat kecil yang disebut dengan Selat Tobati dan sekaligus merupakan pintu masuk dan keluar Teluk Yotefa dari arah laut atau Teluk Yos Sudarso. Di dalam taman wisata alam ini terdapat hutan mangrove dan beberapa hutan sagu. Terdapat pula dua aliran sungai yang bermuara pada Taman Wisata Alam Teluk Yotefa, yaitu Sungai Acai dan Sungai Entrop. Bagi Anda yang berkunjung ke Teluk Yotefa, Anda juga akan disuguhkan pemandangan alam yang indah yang terdiri dari hamparan hijau hutan mangrove dan hutan sagu serta hamparan biru air laut. Teluk Yotefa dengan dua pulau cantik yang terletak di tengahnya, yakni Pulau Tobati dan Engkros. Selain itu juga terdapat lapangan timbul tenggelam. Disebut lapangan timbul tenggelam karena lapangan ini hanya akan nampak jika air sedang surut dan hilang jika air sedang pasang. Taman Wisata Alam Teluk Yotefa termasuk teluk kecil berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Terdapat 3 kampung pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yotefa, yaitu Kampung Tobati yang merupakan kampung pertama dan ada sejak zaman dahulu. Kemudian kampung ini pecah menjadi dua. Kampung kedua ini disebut Engkros yang berasal dari kata Injros yang berarti kampung kedua. Sedangkan Kampung Nafri merupakan perkampungan baru, yaitu penduduknya berasal dari pegunungan yang berpencar-pencar. Namun dulunya mereka mempunyai satu pemerintahan, yaitu Metudebi, yang merupakan pusat pemerintahan 3 kampung tersebut. Potensi wisata di Teluk Yotefa diantaranya ada Pantai Hamadi yang merupakan daerah hak wilayat suku Tobati. Posisi daerah pesisir Pantai Hamadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Humboldt. Hal ini menyebabkan daerah Pantai Hamadi pada zaman Perang Dunia Kedua digunakan tentara Sekutu sebagai tempat pertahanan. Selain itu, ada juga Pulau Metudebi yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata religius. Karena di pulau ini, Injil pertama kali masuk di Jayapura yang dibawa oleh seorang penginjil asal Maluku bernama Lawrence Tanama pada tahun 1923. Pulau ini juga merupakan tempat yang bersejarah karena merupakan pemerintahan pertama Kampung Tobati dan Engkros. Dahulu, masyarakat Tobati dan Engkros berasal dari satu kampung yang berpusat di Pulau Metudebi. Melihat potensi yang ada, maka pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Pariwisata memprogramkan kegiatan Festival Teluk Humboldt setiap tahunnya menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ajang pembinaan sekaligus mempromosikan potensi wisata budaya, bahasa maupun kuliner yang dimiliki 10 kampung keondoafian dan paguyuban Nusantara yang ada di Kota Jayapura.

Kota Jayapura sangatlah mempesona. Keramahan penduduknya, keindahan alam, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kampung di Teluk Yotefa telah memberikan pelajaran berharga bagi kita yang mungkin sudah teracuni oleh negatifnya kehidupan modern.

0: Soalnya mas.
1: Udah nyampe basoy.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Waduh, bahaya banget sih.
6: Bahaya gimana?
5: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
6: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
5: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

kari atau kuaci ya, yang bukan sekedar cemilan besar ya, tetapi juga menyimpan ya beragam manfaat penting bagi kesehatan tubuh. Ya, ukurannya kecil namun biji bunga matahari kaya nutrisi esensial yang mendukung fungsi organ ya, dan juga membantu mencegah penyakit kronis. Ya, pacik-pacik kakak dorong semua, melansir dari Ciputra Hospital ya, manfaat biji bunga matahari ini bisa menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, serta mendukung juga kesehatan pencernaan. Ya, dan kandungan vitamin E ini juga berperan ya pacik-pacik sebagai antioksidan, sedangkan seratnya sendiri membantu meningkatkan fungsi pencernaan dan bisa menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ya, dan biji bunga matahari ini juga mengandung vitamin E, magnesium, selenium, dan juga protein nabati serta lemak sehat ya. Lemak sehat tak jenuh tunggal dan juga ganda. Dari kombinasi nutrisi tersebut, ini juga menjadikan kuaci sebagai pilihan cemilan bergizi yang mudah pacik-macik kan peroleh dan relatif terjangkau bagi pacik-macik dorang. Ya, ahli gizi juga menyarankan konsumsi biji bunga matahari secara rutin ya. Ya, dalam porsi wajar untuk memperoleh manfaat kesehatan secara optimal. Ya, dan ada beberapa juga manfaat utama dari biji bunga matahari bagi kesehatan yang dapat pacik-macik kan peroleh melalui konsumsi dalam jumlah yang tepat. Ya, dan kandungan lemak sehat, magnesium, ini juga bisa membantu menjaga kadar kolesterol serta mendukung kestabilan tekanan darah ya dalam pace-mace, kakak ada dorong semua, kita punya tubuh sehari-hari ya. Dan vitamin E dan juga flavonoid, ini bertindak sebagai antioksidan yang bisa membantu untuk melawan radikal bebas serta mendukung juga ya pengendalian peradangan dalam tubuh. Ya, dan pace-mace, kakak ada dorong semua, selenium ya dalam biji bunga matahari ini berperan penting juga untuk mendukung fungsi sel imun ya, melawan infeksi dan juga penyakit. Dan vitamin E ini membantu untuk melindungi sel kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari serta membantu untuk menjaga kelembapan kulit alami. Ya, dan yang kita harus tahu, meskipun padat nutrisi, konsumsi biji bunga matahari ini sebaiknya tetap dalam porsi wajar ya, agar asupan kalori harian ini selalu terkendali. Dan kan bisa pilih kuaci tanpa tambahan garam yang berlebihan ya, ini agar manfaatnya juga tetap optimal dan asupan sodium ya ini tidak terlalu tinggi bagi kan punya tubuh. Iya, dan pace-mace dorang, sudah pukul 9.54 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan lagu-lagu Nusantara dihadirkan untuk menemani pace-mace dorang.

Ya, baca-baca kakak ada dorong semua ya, satu informasi kesehatan tadi sekaligus mengakhiri rangkaian perjumpaan saya Maci Jain dari ruang dengar Pace-Mace kakak ada dorong semua. Ya, dan masih ada lagi berbagai program acara menarik lainnya, informasi juga lagu-lagu Nusantara yang tentunya masih akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti Maci Cheryl. Ya, dan untuk Pace-Mace kakak ada dorong semua, satu motivasi ya untuk kami hari ini tetap melakukan segala hari dengan ya hari yang baru ini ya Pace-Mace, dengan semangat yang baru, rezeki yang baru, dan Pace-Mace jangan cuma kita orang bangun ya, tetap kita bisa bangkit dengan melakukan langkah kecil di hari ini agar bisa menjadi lebih baik daripada tidak sama sekali kita orang mencoba ya. Dengan memulai langkah Pace-Mace kakak ada dorong semua, pastinya rezeki ya tidak datang pada kami yang tidur terlalu lama, tetapi kami bisa mewujudkan mimpi di hari ini. Ya, dan Pace-Mace kakak ada dorong semua, saya Maci Jain pamit dari ruang dengar Pace-Mace kakak ada dorong semua, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, nak, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
2: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
3: Ini nama jembatannya jembatan apa?
4: Jembatan Desa Ertra.
3: Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini?
4: Ya. Oh. Kalau dari kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur.
3: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Mm-hmm. Kenapa dibuat?
4: Ini buat tutut.
3: Oh, jadi ciri khas?
4: Ciri khasnya.
3: Makanya disebut cucur payung?
4: Iya. Mm-hmm.

0: ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
3: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
0: Seperti disampaikan oleh salah seorang pedagang, Leni Marlena, yang sudah berjualan sekitar 6 tahun, bahkan ada yang sudah berjualan hingga 15 tahun. Kita simak ceritanya.
2: Dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Leni.
2: Ibu Leni. Udah berapa lama jualan di sini, Bu?
1: Udah lama, udah 5 tahun, 6 tahun. Kalau yang lama-lama lagi udah ada yang hampir 15 tahun.
2: Wah,
1: dulunya di seberang jembatan.
2: Oh.
1: Tapi geser-geser sini soalnya di sana tempatnya sempit.
2: Oh.
1: Enggak ada buat istirahat.
2: Iya.
1: Ya.
2: Ini nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Teras.
2: Desa Air Teras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya.
0: Harga yang sangat terjangkau dengan hanya Rp1.000 saja per cucur mendatangkan para pembeli yang lumayan banyak setiap harinya, terlebih lagi di akhir pekan, membuat masyarakat menggantungkan perekonomiannya di pasar cucur ini.
2: Harganya berapa cucur?
1: Satunya cuma Rp1.000.
2: Waduh, semuanya Rp1.000.
1: Kalau yang ini sebenarnya sama Rp1.000-an. Ini dibikin dibungkus kayak gini jadi Rp5.000.
0: Banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk ikut mengadu nasib dengan berjualan daripada menganggur di rumah.
4: Ibu Dini
2: udah berapa lama jualan cucur payung?
4: Pay baru, ayo.
2: Berapa lama?
4: Palingan
2: 2 tahun.
4: Belum.
2: Oh, belum baru setahun.
4: Baru setahun.
2: Kenapa akhirnya memutuskan ikut jualan?
4: Jualan, enggak ada kerjaan di rumah, jualan cucur.
2: Berarti pas lihat-lihat kayaknya
4: ya.
2: Banyak nih.
4: Dulu nolong ayu. Sekarang buat dewean.
2: Belajar dari mana ya. Buatnya?
4: Belajar dari ayu tuh lah, nengok ayu.
2: Susah enggak buat cucur ayu?
4: Enggak,
2: susah ya. Oke, ikut sampai jam 8 juga?
4: Enggak, kalau aku nanti jam 7 sampai jam 6.
2: Berarti nanti jam 6 pulang?
4: Ya.
2: Ini pulang ya.
4: Bye.
0: Perjalanan waktu tidak melunturkan semangat para pejuang wanita ini dalam mengadu nasib untuk menjemput rezeki. Meskipun kedatangan COVID-19 sangat mempengaruhi pendapatan bagi para pedagang yang sangat mengandalkan pembeli untuk mampir dan berbelanja. Dan ini jauh menurun sejak awal tahun 2020.
4: Ini pokoknya pengikut aku galau ini. Ini ayo, ini adek.
2: Ayu udah berapa lama?
4: 2014, berarti 7 tahun.
2: Nama siapa, Bu?
4: Eli Setia.
2: Ya, cak mana yuk prospeknya jualan cucur payung?
5: Kadang-kadang cek lah kalau jualan kan, namanya jualan kadang-kadang
2: rame.
5: Ya, kadang rame.
2: Kadang biasanya biasa. Rame di hari apa?
5: Kalau mingguan biasanya dimulai dari Jumat, Sabtu, Minggu sama weekend kan, orang.
2: Jadi kalau hari-hari biasa
5: kadang juga, tapi ada juga kadang Senin rame, kadang ada.
2: Ini rasa. Lagi COVID nih ngaruh enggak? Kan dulu kan gue pasti
5: yang
2: rame.
5: Paling pengaruh pas 2020. Ya, mulai April, mulai Maret itu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus kami baru buka lagi jualan. Banyak yang libur total.
2: Berarti tutupnya?
5: Banyak. Karena ada yang coba jualan kan dari pagi sampai malam enggak dapat duit. Orang enggak ada yang enggak berhenti. Pas Agustus kemarin tuh mulai lagi.
6: Kami ini, aku ini sebenarnya yang paling salah dong. Kalau seandainya sampai dengan perindak, apa? Di perindak Kabupaten Lumani. Kami usul-usul, katanya kemarin tuh ada bantuan barang. Aku enggak bertemu dengan kabitnya tuh lah berapa kali ini. Dulu aku lah masukkan berkas rombongan kawan-kawan nih. Tapi satu pun barang dengan namanya bantuan barang untuk khususnya kami kelompok gorengan cucur ringgit. Terasnya tidak ada dapat satu pun. Dinas apa perindak. Tanya dikasih kompor, dandang, kuali itu. Nah, tapi tidak ada satu pun. Malah yang di desa lain tuh katanya tidak diusulkan, malah nyuruh dapat. Terus ngajak Itobo nih 2000 tahun belakang. Kan pertama kami tidak dapat informasi. Buloyo jadi desa nian deni dong ajukan masalah UKM kan. Padahal kami tahu sendiri ini di awal jangan kayak diinjuk informasi, diajak, dinega kan. Nah, tapi pas lah tahap kedua, aku punya inisiatif. Aku galau ngajak itu Boni. Banyak alhamdulillah cair kan ini ngurus UMKM di perindak juga.
2: Oh, tapi akhirnya cair dapat
6: cair. Ayo dapat.
2: Itu yang 2,4 apa yang 1,2?
6: Yang 2 mulai 2,4. Yang 1,2 ini sebagian lah ini. Sebagian ala dulu lagi yang ngumpulkan yang untuk 2021 ini kan belum keluar kan?
0: Suara rakyat makin lantang terdengar untuk tetap bertahan hidup. Mereka berusaha untuk menyampaikan suara hati para pedagang, khususnya di pasar cucur untuk mendapatkan bantuan. Dengan bersusah payah, akhirnya para pedagang di pasar cucur ini berhasil mendapatkan hak mereka. Semoga jeritan suara rakyat kecil masih dapat terdengar oleh para wakilnya. Karena kita berjuang bukan hanya untuk menang, tapi untuk maju bersama dan meraih berkah. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Bapak Bebu Kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, bayar utang loy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Mengenal makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi non lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
1: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Intermezzo.
5: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh.
4: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Cuma cerita tadi, lagu Atawenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atawenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya, para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atawenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, selamat Pak. Selamat siang. Selamat Pak, dapat kembali lagi di siang hari ini bersama saya Maja Cheryl akan menemani Pak Cemaja Kakak ada dua orang di depart yang kedua tentunya di siang hari hingga nanti di sore hari di kita punya Suara Budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura 89,3 MHz dan Pak Cemaja juga bisa langsung ya download melalui App Store maupun di Play Store untuk kita orang punya aplikasi RRI Digital. Baik, serangkaian program acara Maca Siaro hadirkan nanti ke ruang dengar kita semua dari pukul 11 hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur hanya di kita punya Suara Budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura. Dan untuk sebentar sore ya di kita punya Suara Budaya Nusantara spesial di hari ini sebagai pelaksana ada RRI Jayapura sendiri dan RRI Jakarta yang akan pandu kita punya acara di sore hari sebentar di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Mace Ita dengan host dari RRI Jakarta ada Noel. Sebagai topik untuk sebentar sore ya di Suara Budaya Nusantara langsung ya yaitu topiknya meracik sehat merawat budaya. Ada narasumber yaitu Ririn Musti Wijayaningsih sebagai owner UMKM Tipajamo. Dan tentunya Pak Cemaca Kakak Ade dorang boleh langsung bergabung ya di Suara Budaya Nusantara di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur spesial di hari ini dari RRI Jayapura. Baik, Pak Cemaca kita langsung di warung UMKM sampai di pukul 12 waktu Indonesia Timur masih Maca Siar hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara dan beberapa informasi budaya juga informasi lainnya di kita punya RRI.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
3: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
4: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
3: Tapi itu pipa sampah.
4: Bukan pipa adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
3: Kenapa harus dipisah?
4: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
3: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
4: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
3: Oh, jual sampah plastik.
4: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adik?
5: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
3: Oh, begitu.
4: Siap Mama. Laksanakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aga Kareba, penonton setia channel YouTube Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Balik lagi dalam obrolan UMKM yang dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar bersama saya Ade Irma, Koperasi Keren UMKM Naik Kelas. Hari ini, pada episode kali ini, kita berkunjung ke kawasan pusat bisnis di Kota Makassar. Nah, tepatnya di Kompleks Lili, Ruko Cempaka nomor 22, ada apa ya? Pada hari ini, sudah kali ini, saya bersama seorang womanpreneur. Nah, pelaku usaha, seorang ownernya adalah perempuan. Kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, mengulik seputar Tas Sutra Makassar. Nah, di sini sangat banyak produk yang mengangkat budaya lokal. Begitu, mari kita langsung sapa saja owner dari Tas Sutra Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bu? Sehat?
1: Sehat, baik.
0: Alhamdulillah ya. Nah, untuk itu awal tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Jadi saya takutnya nanti salah ngomong ke pemirsa obrolan UMKM. Lebih baiknya kalau Ibu langsung sapa dan berkenalan langsung dengan sobat UMKM kita.
1: Halo, selamat siang. Selamat pagi atau selamat pagi ya. Saya Ana Priyana. Kebetulan saya menekuni usaha ini sudah ada hampir 8 tahunan lah. Ya. Namanya Tas Sutra Makassar. Untuk Tas Sutra Makassar ini kita memang memakai produk lokal dan ada juga yang print.
0: Okay, jadi Tas Sutra Makassar dimulai sejak tahun berapa, Bu?
1: 2014.
0: 9 tahun yang lalu ya kita menjajaki usaha ini, memulai usaha ini.
1: Iya, tapi saya buka tokonya di 2016.
0: Jadi memulai usaha di 2014 dan membangun toko di 2016. Nah, awal mula membangun usaha ini ceritanya seperti apa, Bu?
1: Awalnya sih dari hobi.
0: Okay. Berawal dari hobi,
1: saya bikin tas untuk diri sendiri.
0: Okay. Jadi
1: memang hobi suka aja sama tasnya.
0: Yeah.
1: Setelah itu, selama ini kita untuk tas-tas etnik itu masih banyak dari Jawa. Dan itu bukan motif sutra, motif batik. Seperti yang Mbak pakai ini kan ada batiknya.
0: Iya, ini kombinasi ya.
1: Kombinasi sutra. Seperti itu. Awalnya sih kita memang pakainya batik ya, tapi kesininya saya berpikir kenapa mereka bisa, kita tidak di Makassar. Sedangkan kita punya produk sebenarnya pastilah. Karena kita yang punya, pasti kita bilang kita lebih bagus dong.
0: Iya.
1: Daripada batik. Yang punya masing-masing punya kelebihan lah ya. Dari segi bahan, kita memang ditenun.
0: Iya. Jadi ternyata sobat UMKM, kawan-kawan obrolan UMKM, Tas Sutra Makassar berawal dari hobi dan jeli melihat peluang, kemudian bisa menghasilkan cuan.
1: Sebenarnya seperti itu.
0: Oke, nah untuk motifnya sendiri kan Bu, saya lihat ini kita mengangkat budaya lokal ya. Ada aksara Lontara, terus corak Lagosi, corak Lakba, corak Cakdi, ada Toraja. Nah itu inspirasinya Ibu dapat dari mana?
1: Permintaan dari konsumen juga kita perhatikan. Konsumen saya kan bermacam-macam, dari bermacam daerah juga, ada yang dari Bugis Makassar, dari daerah Toraja. Jadi kita berusaha untuk
0: memberikan pelayanan ya.
2: salah satu apa ya permintaan mereka ya, buat dong motif kita juga gitu, jangan sutra melulu.
3: Iya.
2: Nah, ini saya juga bikin motif toraja. Ada juga biasanya yang dari Sulawesi Barat. Kita buat makan permintaan Sulawesi Barat.
3: Sulawesi ya. Jadi kalau
2: selama ini memang kita fokus di sutra.
3: Sutra. Nah,
2: permintaan lebih banyak ke sutra.
3: Permintaan lebih banyak ya, karena salah satu produk unggulan Sulawesi Selatan itu memang adalah kain sutra. Nah,
2: tenun.
3: Iya. Jadi kalau misalnya tadi kan Ibu sampaikan untuk banyaknya permintaan dari konsumen terkait motif, terus warna. Apakah misalnya saya seorang konsumen mau memesan, Bu? Bisa didesain modelnya seperti ini, motif aksara lontaranya seperti ini. Apakah Tas Sutra Makassar menyediakan pelayanan seperti itu?
2: Ada. Sudah beberapa kali, beberapa instansi juga kita layani seperti itu.
3: Oh, jadi ya. By custom ya, by custom.
2: Hanya itu tidak bisa buru-buru. Biasanya kita minta waktu, karena untuk desain itu kan kita butuh waktu juga.
3: Ya.
2: Untuk desain saja kita minta waktu 5-10 hari.
3: Nah, itu termasuk cepat sih, Bu, karena memikirkan karya seni yang akan dijadikan sebuah produk itu memerlukan waktu. Nah, untuk customnya ada minimal ordernya? Atau bisa satu pieces, dua pieces, tiga pieces?
2: Ada minimal order. Ada minimal order. Biasanya kita minimal dua lusin.
3: Minimal dua lusin. Nah, kalau boleh dibocorin sedikit nggak, Bu? Omset dari Tas Sutra Makassar, karena kalau saya dengar cerita tadi sudah banyak orderan, permintaan-permintaan. Nah, bisa dong dibocorkan ke sedikit. Jadi motivasi juga untuk para perempuan-perempuan di luar sana. Ternyata ada seorang womanpreneur yang bergerak di industri fashion, memiliki omset yang
2: awalnya sih kita omsetnya standar ya.
3: Standarnya berapa, Bu? Kalau sekelas Ibu Ana standarnya berapa? Berapa
2: kita,
3: nih omsetnya?
2: Kita untuk tas awal-awalnya itu kita masih bawa 25 juta. Awal-awal saya berusaha. Setelah kesininya kita sudah di atas 100 per bulan.
3: Alhamdulillah ya, Bu. Masya Allah. Nah, ya. Itu dengan omset yang
2: tapi itu pun ada naik turunnya juga.
3: Iya. Setiap usaha kan kadang naik, kadang turun. Kalau untuk produknya kan di sini bukan hanya memproduksi menjual tas ya, bukan hanya tas. Iya. Tadi saya melihat ada jilbab, ada mukena, ada baju seperti yang dipakai Ibu Ana. Itu untuk harganya mulai dari harga berapa produk-produk yang dijual di tas?
2: Kalau baju kita, kalau blus-blus masih standar juga kita, karena saya melalui ambilnya juga dari teman-teman UMKM.
3: Jadi Ibu Ana berkolaborasi dengan UMKM-UMKM di Kota Makassar.
2: Kayak jilbab itu bukan produksi saya minta teman saya yang.
3: Jadi ternyata sobat UMKM di Tas Sutra Makassar ini menjual berbagai produk, itu ternyata berkolaborasi dengan pelaku-pelaku usaha di Kota Makassar. Ada yang menjual jilbab, mukena,
2: makanan pun ada.
3: Nah, tapi kalau Tas Sutra memang Ibu menjadi produk unggulannya ya. Tas Sutra menjadi produk unggulan. Nah, di sini sobat UMKM bisa kita lihat ada berbagai model tas sutra yang dijual. Nah, ini sangat cocok jadikan sebagai tas pesta ya. Nih, salah satu referensi untuk Sobat UMKM, kalau mau cari tas, mulai dari tas pesta, tas jalan-jalan, semua ya, tersedia di sini.
1: Ada koper juga.
3: Oh, di sini ada koper juga. Jadi yang sering traveling bisa berkunjung ke Tas Sutra Makassar. Nah, Ibu, sejauh ini 9 tahun menjalankan usaha di Kota Makassar. Nah, tentunya ada harapan-harapan untuk Tas Sutra itu kedepannya, Ibu berharapnya Tas Sutra bagaimana?
1: Saya punya cita-cita, mudah-mudahan Tas Sutra Makassar bukan hanya menjual produk tas saja, tapi bisa merangkul teman-teman UMKM dalam suatu wadah, dalam satu gedung lah, kayak gitu ya, kita punya satu toko yang saya bisa ajak teman-teman juga bisa jualan sama-sama di dalam. Mungkin makanan di lantai satu, kita yang lantai dua, kayak gitu, teman-teman pria yang bareng saya di lantai dua. Ya kurang lebih begitu, atau siapa tahu dari koperasi mau bantu gitu.
3: Nah, selama ini apa sih dampak yang dirasakan Ibu setelah menjadi binaan dari Dinas Koperasi, apalagi dengan harapan tadi semoga Tas Sutra Makassar bisa menjadi pelopor pembinaan dari UMKM.
1: Setelah kita menjadi binaan koperasi, Dinas Koperasi, itu produk kita banyak-banyak dikenal, lebih banyak lagi dikenal di luar daerah.
3: Alhamdulillah
1: Karena kalau ada event-event tertentu, selain produk kita bisa biasanya dijadikan cenderamata untuk tamu-tamu dari luar, kalau ada pameran-pameran di luar kota kita juga biasa. Dan itu ya pastilah dampaknya di penjualan. Kita bisa dapat customer dari luar daerah.
3: Pengalaman pernah mengikuti pameran di luar Kota Makassar?
1: Sering.
3: Nah, antusias warga di luar Kota Makassar terhadap tas
1: besar,
3: sangat besar
1: perhatiannya mereka, karena kan selama ini yang mereka tahu batik kan? Dan batik, kalaupun tenun, mereka taunya tenun dari daerah lain ya, dari daerah Sumatera yang sudah duluan masuk ke daerah. Tiba-tiba kita muncul dengan sutra, ada dong.
3: Ternyata ada dong produk unggulan Kota Makassar yang mengangkat budaya lokal.
1: Bukan adakah, tapi ada dong.
3: Oh ya, bukan adakah, tapi ada dong. Nah, Ibu, kalau misalnya saya atau teman saya, keluarga saya, masyarakat Kota Makassar yang tidak bisa langsung ke tempat ini untuk berbelanja,
1: Kita bisa, kita ada pelayanan online.
3: Nah, ternyata di Tas Sutra Makassar ini menyediakan pelayanan online, itu tersedia di sosial media. Nah, sosial medianya apa saja, Bu?
1: Instagram sama Facebook.
3: Instagramnya
1: @tassutramakassar.
3: Facebook ada.
1: Facebook juga
3: Tas Sutra Makassar. Jadi platform sosial media itu @tassutramakassar. Kalau di e-commerce, Bu, sudah masuk juga?
1: Shopee kayaknya.
3: Oh, Shopee.
1: Kurang, belum terlalu jalan ya. Lebih jalan di Instagram.
3: Oke, di Instagram. Jadi, warga Kota Makassar, teman-teman semuanya, ataupun masyarakat dari seluruh Indonesia yang mau berbelanja oleh-oleh di Tas Sutra Makassar sangat gampang, bisa melalui platform sosial media di bawah sini. Nanti langsung dilayani secara online, atau yang mau langsung berkunjung juga ke offline store-nya di jalan apa, Bu?
1: Jalan Boulevard, Ruko Cempaka nomor 22, Panakukang Mas.
3: Di Ruko Cempaka Panakukang Mas nomor 22. Nah, di sini sangat banyak produk yang dijual, mulai dari tas, tas, mukena, baju. Jadi satu tempat sudah menyediakan beraneka ragam produk. Ibu, terakhir, kalau misalnya kedepannya Ibu diberikan kesempatan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menjadi salah satu pelopor yang seperti harapan Ibu tadi, apa yang Ibu akan sampaikan ke Dinas Koperasi dan Kota Makassar? Ya. Gebrakan apa yang akan Ibu lakukan?
1: Berharap memang akan tercapai ya yang kami dan teman-teman UMKM inginkan. Dan mungkin kalau misalnya pun bisa, itu lebih bagus mungkin di pihak ketiga kan ke swasta ya. Jadi benar-benar ada perhatian di bidang usaha itu. Seperti itu aja deh.
3: Nah, tadi awalnya saya masuk ke sini kan Bu, saya juga melihat ada beberapa pelaku usaha yang datang ke tempat ini. Itu, nah, Ibu selama ini berkolaborasi dengan mereka dan mereka bisa langsung menitipkan
1: dan
3: produknya.
1: Saya tidak mengambil keuntungan dari itu. Dan karena saya membantu.
3: Jadi Ibu benar-benar membantu mereka dalam pemasarannya?
1: Iya. Biasanya malah saya belanja di luar. Produknya mereka dan
3: Oke, terima kasih banyak. Bu, sangat menginspirasi obrolan UMKM kita pada hari ini. Ibu bukan hanya sebagai owner saja, tapi jiwa sosialnya ingin berkolaborasi dengan UKM-UKM yang ada di Kota Makassar itu sangat patut menjadi teladan untuk kita semua. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga Tasutra Makassar bisa semakin maju dan banyak diminati serta menghasilkan produk-produk unggulan dengan mempertahankan budaya lokal khas Sulawesi Selatan.
1: Amin, amin.
3: Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk Sobat UMKM, penasaran dengan saya, kita akan berkunjung ke UMKM mana lagi ya? Saya Adik Irma,
1: Ana Priyana.

0: Ngoyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian geledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.
1: Opa,
2: yeay.
1: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
2: Kukira sudah meki daftar haji reguler ma, sabar meki menunggu waktuna.
1: Ge, tidak sabar mak menunggu pak.
2: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
1: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
2: Itu yang pakai visa siarai, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
2: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
1: Tidak mau aja saya pak deh.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Bye.

0: Mas.
1: Bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
3: Intermezzo.

Kabar Papua jam 12. Baca-baca kakak ade, kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, baik Pak Camat CKKD Dorang masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua di Perompat RRI Jayapura dan sudah pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Mace Cheryl masih terus menemani Kitong Punya Kebersamaan di siang hari ini sampai nanti tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Iya baik, macam-macam kakak ada dorang di pukul 12 hingga di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita ada galeri musik Nusantara, lagu-lagu daerah Nusantara dan beberapa informasi lainnya juga. Mace Cheryl akan hadirkan ke ruang dengar kita orang semua. Selamat siang buat kita semua, mungkin yang tengah menikmati makan siang juga bersama keluarga ataupun rekan kerja. Selamat makan siang saja dan selamat beraktivitas buat pacem-pacem kakak adik dorang kam semua.

0: Masih di Ketram Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majet akan hadirkan, akan menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyoijoyo. Ini seorang abdi dalem yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat dua windu. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya. Masjid Roto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan, ya, di situ mereka, ya, secara rutin melakukan sholat di Masjid Roto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu, masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur ciri khas warna, bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.
1: Perhatian, perhatian.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di Ketrompi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruang sahabat budaya dorong semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati, dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya, sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Nah, jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana sahabat budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?

0: Ya, baik, macam-macam kakak ada orang masih di kita punya galeri musik Nusantara, masih dengan kita pola lagu-lagu daerah Nusantara menemani suasana siang hari ya. Buat macam-macam kamu semua, kakak ada orang dimanapun kita berada. Ya, satu informasi dari Mace Cheryl ya, ini ada informasi bagaimana kapal bisa mengapung di laut, ini penjelasannya. Mungkin macam-macam kakak ada orang sampai saat ini berpikir kenapa kapal mungkin yang terbuat dari besi ataupun baja dia bisa mengapung di laut. Bagaimana prosesnya atau penjelasannya? Dari rri.co.id Jakarta, kapal ini menjadi salah satu sarana transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah melalui jalur laut. Dan dengan ukuran dan bobot yang besar ya, pace-mace, kapal ini tetap mampu bergerak serta mengapung di permukaan lain, di permukaan laut. Dan fenomena kapal ini mengapung berkaitan dengan prinsip Archimedes yang menjelaskan bahwa hubungan antara gaya apung dan volume air. Dan prinsip Archimedes ya, pace-mace, menjelaskan bahwa benda dalam cairan menerima gaya ke atas sebesar berat cairan yang dipindahkannya. Dan melansir dari Universitas Tekom, gaya tersebut muncul ketika lambung kapal ini mendorong air ke samping dan bawah. Kapal ini dapat mengapung ketika gaya apung air setidaknya menyamai berat total kapal. Dan ketika kapal masuk ke dalam laut ya, bagian lambung yang berada dalam air ini memindahkan sejumlah volume air. Dan air yang terdorong kemudian memberikan gaya di atas pada lambung kapal. Iya, pace-mace, semakin banyak bagian lambung masuk ke dalam air, semakin banyak juga air yang dipindahkan kapal, dan kondisi tersebut meningkatkan gaya apung sehingga mencapai keseimbangan dengan berat kapal secara keseluruhan. Iya, pace-mace, ternyata ruang kosong dalam lambung kapal yang berisi udara ini membantu ya menurunkan massa jenis rata-rata keseluruhan kapal. Dan melansir juga dari Universitas Negeri Surabaya, keberadaan udara membuat kepadatan rata-rata kapal dapat lebih rendah daripada air laut. Ya, kepadatan rata-rata ini menentukan bahwa kemampuan kapal untuk mempertahankan posisi di permukaan laut selama pelayaran. Dan kapal dapat mengapung ketika kepadatan keseluruhannya sesuai dengan kondisi yang memungkinkan gaya apung menahan berat. Ya, pace-mace kakak ade dorang, tidak sampai di situ, ternyata berat kapal dapat berubah ya ketika bahan bakar atau perlengkapan, penumpang atau muatan yang ditambahkan ke dalam kapal, dan penambahan muatan membuat kapal juga masuk lebih dalam sehingga volume air ini yang dipindahkan bertambah. Ya, dan proses tersebut ini pace-mace berlangsung sampai gaya apung kembali menyeimbangkan berat total kapal dalam batas rancangan. Karena itu, pace-mace kapal yang membawa muatan lebih banyak biasanya memiliki posisi lambung lebih rendah di permukaan laut. Dan selain kemampuan mengapung, ternyata kapal juga membutuhkan stabilitas agar tetap seimbang ya ketika menghadapi gelombang dan perubahan distribusi muatan. Dan penempatan muatan yang tidak tepat dapat juga membuat kapal miring dan kehilangan kestabilan. Dan baca-baca kakak dorang, kapal juga dapat tenggelam ya ketika kondisi tertentu mengganggu kemampuan lambung menghasilkan gaya apung yang membandai. Dan kebocoran atau masuknya air juga ke ruang berisi udara dapat meningkatkan berat kapal. Baik, itu tadi kita punya satu informasi lainnya ya, bagaimana proses atau kapal bisa mengapung di laut. Baik, macam-macam kakak dan orang dimanapun kita berada, itu tadi beberapa informasi, dan Mace Cheryl masih terus memberikan informasi buat pace-mace dorang semua di kita punya galeri musik Nusantara sampai nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah Indonesia. Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
2: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
3: Direndam 3 malam, baru dikesumba lagi.
4: Diwarnai. Ya, diwarnai aja mau mas, pakai dimasak.
5: Masak, direbus berarti.
3: Ya, 3 jaman, baru dicuci, dibanting.
6: Nah, masalah ini ada, mungkin ada 30 tahun sudah, Kak. Selama ada di sini.
4: Kalau yang ada kan bilang orang apa?
3: Sobi
4: itu. Mm-hmm. Yang pakai kembang itu. Lama dia prosesnya.
5: Lama itu iya. Berapa hari kira-kira? 10 hari?
4: Enggak ada.
3: Palingan 3 hari.
7: Bendanya benang, satu sutra, satu katun.
8: Kekayaan suatu daerah bisa tergambar dari berbagai kerajinan yang dihasilkan, baik dalam bentuk anyaman maupun bahan-bahan jadi seperti sebuah kain. Di Samarinda kita bisa menjumpai para pengrajin kain yang dibuat dengan cara ditenun. Mereka banyak mendiami daerah Samarinda seberang yang biasa disebut Kampung Tenun. Untuk mendapatkan sehelai kain tenun, para pengrajin mengaku harus melalui beberapa proses yang tidak sebentar. Kami berkesempatan berbincang-bincang dengan pengrajin yang ada di sana. Bagaimana proses mendapatkan sehelai kain khas Samarinda ini?
3: Prosesnya lama.
4: Pelonan itu proses.
3: Prosesnya dulu direndam 3 malam. Baru dikesumba lagi.
4: Diwarnai. Ya, diwarnai aja mau mas pakai dimasak.
5: Direbus berarti.
3: Ya, 3 jaman. Baru dicuci, dibanting.
8: Menurut penuturan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, setelah melalui proses pewarnaan dan pemintalan, benang akan melewati proses pemisahan yang dimasukkan satu persatu dalam jarum khusus untuk selanjutnya disisir dan siap untuk ditenun.
4: Ini perisi. Kalau rambut sudah perisi, ini masukkan benang satu persatu dia di lubang ini besi. Dia nanti kalau sudah selesai ini nanti disisirnya lagi, ada sisir lagi nanti nih. Prosesnya iya, pewarnanya dulu, pewarna, baru mengintal, baru ada lagi siapanya.
3: Masuk.
4: Ya, besok itu nggak tahu apa sih namanya.
5: Kalau bahasa sininya?
4: Sau. Iya, baru ini.
5: Baru ini?
4: Iya.
5: Berarti ini sudah proses yang kesekian kali, yang keempat?
4: Iya, empat kali.
5: Yang keempat kali. Oke. Dan ini memang dilakukan berdua?
4: Iya, harus dua orang.
5: Harus dua orang?
4: Iya.
5: Harus dua orang. Dan untuk ini sudah melalui proses pewarnaan.
4: Iya sudah. Ini kalau sudah selesai ini langsung tenun sudah.
5: Tentu.
4: Ya, habis ini langsung tenun.
5: Langsung tenun habis ya. Ini. Untuk memasang benang-benang yang seperti ini butuh berapa lama nih?
4: Kalau kita cepat ada sedikit jam. Kalau tidak pernah maksudnya berdiri, nanti aja kita ngerjain.
8: Kegiatan ini sudah dilakoni para wanita yang ada di kampung Tenun ini, bahkan ada yang sudah belajar sejak usia sekolah dasar. Mereka mengaku untuk mendapatkan satu buah kain tenun biasanya memakan waktu hingga 3 hari.
5: Untuk menenun ini.
4: Mulai SD.
5: Mulai SD sudah menenun.
4: Iya.
5: Sampai sekarang. Biasanya kalau menenun satu sarung itu berapa lama? Butuh waktu.
4: Jadinya kak?
5: Iya.
4: Jadinya kalau satu sarung itu dua hari.
9: Iya.
4: Kalau dapat
9: kayak motif begini nih?
4: Iya.
9: Sehari dua hari.
5: Hari dua hari.
9: Iya. Kalau yang ada kan bilang orang apa?
4: Sobi
9: itu. Yang pakai kembang itu lama dia proses.
5: Lama itu iya. Berapa hari kira-kira? 10 hari?
4: Enggak ada. Palingan 3 hari.
8: Sama halnya dengan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, Ibu Haina, salah satu perajin juga mengaku sudah 30 tahun menekuni profesi ini.
6: Lama sudah ini ada, mungkin ada 30 tahun sudah selama ada di sini.
5: Kalau ngerjain satu ini berapa lama ibu biasa harus duduk di sini?
6: Enggak menentu. Enggak
5: menentu. Dulu belajar atau seperti apa bu?
6: Enggak sih, enggak
5: belajar.
6: Kalau ada orang tenunnya, ganti-ganti aja, tidak tenun
8: lagi. Menurut pengakuannya, motif tersulit yang ia kerjakan adalah motif tabak golo. Tak jarang, harga kain yang satu ini juga lebih mahal dibandingkan kain tenun yang lain.
6: Jadi satu lembar sarung, satu lembar sarung itu 4 meter panjangnya.
5: Berapa warna?
6: Ini tiga warna
5: dalam satu sarung. Yang paling terkenal yang ini?
6: Yang ini, Balohatta.
5: Balohatta yang paling terkenal.
6: Balohatta.
5: Yang paling sulit motif apa, Bu?
6: Yang paling sulit itu namanya tabak golok.
5: Itu motifnya seperti apa tuh, Bu?
6: Oh, macam-macam motifnya.
5: Ini memang produksi sendiri untuk dipakai sendiri atau juga dijual nih, Bu?
6: Dijual.
5: Ini di sini. Biasanya pemesannya dari mana?
6: Biasanya ada orang pesan, biasa juga enggak. Laku di sini juga.
5: Oh, iya. Untuk satu lembar kain yang seperti ini berapa harganya?
6: 350 ribu
5: iya. Untuk satu kain.
6: Iya. Itu namanya tabak golo. Mahal. Soalnya ini dari
5: dari
6: susah juga bikinannya. Bikinannya juga susah.
5: Ini
6: dobol juga benangnya dobol juga. Benangnya dobol sama umpama putih ada merah. Dobol begini. Jadi bagus juga dilihat.
8: Tak jauh dari kediaman Ibu Haina, ada sebuah UKM yang dikelola oleh keluarga Pak Haryono yang menaungi beberapa pengrajin yang ada di kawasan kampung tenun ini. Menurutnya, untuk sebuah sarung Samarinda memiliki dua kategori berdasarkan bahan baku yang digunakan. Hal ini juga berpengaruh dengan harga sebuah kain.
7: Jadi sarung Samarinda itu ada nomor 2, ada nomor 1.
5: Ada nomor 1 dan nomor 2?
7: Iya.
5: Kalau nomor 2-nya harganya lebih di bawah.
7: Iya, lebih di bawah.
5: Lebih di bawah.
7: Kalau ini 300.
5: Ini untuk Balohatta 300. Ini nomor 2.
7: Nomor 2.
5: Kalau nomor 1-nya?
7: Nomor 1-nya
5: ada
7: 450.
5: Yang membedakan apanya, Pak?
7: Bedanya benang. Satu sutra, satu katung.
8: Karena ketenarannya, kawasan ini juga kerap dikunjungi wisatawan dari luar kota, bahkan luar negeri, seperti Brunei Darussalam dan Malaysia.
7: Dari luar, pernah juga dari Brunei, Malaysia. Yang paling banyak diburu kalau ada orang Malaysia, sarung. Sama juga Brunei dia, karena umumnya di sana kan
5: pakai sarung.
7: Iya.
5: Jadi memang yang banyak diburu adalah sarung.
7: Sarung, iya. Cuma kalau semuanya dari Malaysia, dia memerlukan sarung laki-laki.
8: Namun, di balik ketenaran kain tenun tidak dibarengi dengan regenerasi para pengrajinnya, karena rata-rata yang menjadi pengrajin saat ini sudah tidak muda lagi. Banyak anak muda saat ini lebih memilih pekerjaan lain dibanding harus berkutat dengan benang dan gedokan yang ada.
5: Kalau yang anak-anak mudanya masih ada juga?
6: Enggak, sudah jarang. Tidak sama kayak dulu.
5: Jarang ya, Bu?
6: Lebih senang anak-anak kerja di toko itu. Oh. Ada sudah anak saya dulu. Ini tapi tidak tenang sudah. Dia kan punya anak kecil, tidak bisa sudah. Di Belanda masih banyak orang.
5: Tapi kalau Ibu bilang tadi nggak sama dengan yang dulu, emang dulu seperti apa, Bu?
6: Banyak di sini. Oh. Banyak orang tanggung di sini. Terus masuk orang di sini.
8: Identitas yang sudah ada ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Para pengrajin yang ada saat ini suatu saat akan hilang dan punah seiring dengan usia yang semakin bertambah. Sudah saatnya regenerasi dilanjutkan agar kekayaan yang ada tidak hilang. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
3: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
4: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Aceh-Aceh KKD, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, macam-macam keadaan orang dimanapun kita berada, masih terus di kita punya suara budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura. Sudah pukul 13 lewat 3 menit, kembali Majlis Syarul hadirkan lagi kita punya bahasa daerah di siang hari ini sampai di pukul 14 waktu Indonesia Timur, dengan ditong lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi lainnya. Selamat siang, selamat mendengarkan. Semoga macam-macam orang semua terhibur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, dari 718 bahasa tersebut, 25 bahasa terancam punah, 6 bahasa dinyatakan kritis, dan 11 bahasa telah punah. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. Kelima langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun. Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia.

0: Halo, aku Grace. Hari ini aku ditemani oleh Aileen untuk menemani kalian mengenal bahasa Tobati.
1: Halo semua, wah nyampe. Nih, aku kasih tahu ya, ada 7 bagian yang aku mau bahas. Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah salam. Untuk mengucapkan selamat pagi yaitu Nansamwani. Selanjutnya, mengucapkan selamat siang adalah Nani Wani. Untuk mengucapkan selamat sore, yaitu Raj Wani. Kemudian selamat malam, yaitu Fo Wani. Dan selamat tidur, yaitu Waniam Undukan. Nah, contoh untuk memperkenalkan diri, yaitu Nansam Wani Neh Kanase Aileen. Yang artinya, selamat pagi, nama saya Aileen. Nama itu Kanase dan saya itu Neh. Selanjutnya, kita belajar mengenal keluarga dan bahasa Tobati ya. Ayah dapat dipanggil Ai, Ayah Ace. Ibu dapat dipanggil Aini. Kakak dapat dipanggil Aka. Adik dapat dipanggil Urik. Kemudian, kakek dapat dipanggil Avotan. Nenek dapat dipanggil Avomon. Paman dipanggil Buah dan tante dipanggil Ava. Selanjutnya, kita belajar bagian tubuh ya. Rambut yaitu Kufurdak. Kepala itu Kufur. Mata itu Nuentuk. Hidung itu Suk. Mulut itu Sifo. Gigi itu Nyo. Lidah itu Mene. Telinga itu Ti. Leher itu Hopdok. Jari tangan itu Jehanggur. Dada itu Hen. Perut itu Tehi. Paha itu Hevea. Kaki itu Jeskohi. Jari kaki itu Jehanggur. Dan tangan itu Je. Nah, bagian yang paling aku suka nih, tentang makan dan minum. Telur kamu bisa bilang Oki. Ikan kamu bisa bilang Ik. Ayam kamu bisa bilang Onye. Nasi kamu bisa bilang Kik. Air putih kamu bisa bilang Nan Fushio. Papeda kamu bisa bilang Nas. Ubi kamu bisa bilang Fiai. Dan pisang kamu bisa bilang. Selanjutnya yaitu angka dan warna. Kita belajar angka dulu ya. Angka 1 yaitu T. Angka 2 yaitu Ros. Angka 3 yaitu Tor. Angka 4 yaitu Au. Angka 5 yaitu Meniam. Angka 6 yaitu Mandosin. Angka 7 yaitu Runduk Matiniam. Angka 8 yaitu Runduk Manirosin. Angka 9 yaitu Runduk Manitorum. Angka 10 yaitu Tiamaha Runduk. Satu ikan dibaca Ikte. Ik itu ikan dan te itu satu. Dua rumah dibaca Rumros. Rum itu rumah dan ros itu dua. Empat anjing dibaca Goni Au. Goni itu anjing dan Au itu empat. Selanjutnya, yuk belajar warna. Warna hitam dibaca peach. Warna hijau dibaca remanti. Warna putih dibaca fuchsia. Warna kuning dibaca yan. Warna merah dibaca messi. Warna biru dibaca remanti. Selanjutnya, yuk belajar lingkungan. Gambar tanah ini disebut fer. Api disebut ajari. Bulan disebut sembi. Air disebut nan. Matahari disebut tafsani. Hujan disebut taf. Dan pelangi disebut termer. Bagian terakhir, kita belajar benda-benda yuk. Piring dalam bahasa Tobati disebut hefrey. Gelas disebut las. Pisau disebut siknik. Perahu disebut wah. Baju disebut orange. Cangkul disebut nah. Panah disebut Fimbi, dan tangga disebut Yar. Nah, biar tambah seru, kita nyanyiin yuk lagu dari Tobati yang judulnya Wanyambe, yang berarti salam sejahtera.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Oke kakak Ade, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, macam-macam kakak ada orang masih di kita punya suara budaya Papua. Kembali lagi Maja Siaral hadirkan kita punya galeri musik Nusantara 2 masih dengan lagu-lagu daerah Papua dan lagu-lagu daerah Nusantara. Jangan lupa macam-macam di nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 kita ada suara budaya Nusantara spesial di hari ini dari RRI Jayapura yang akan dipandu oleh Maja Ita, dan dari Jakarta ada Bung Noel, dan sebagai topiknya di sore hari nanti ada meracik sehat merawat budaya. Sebagai narasumber ada Ririn Musti Wijayaningsih sebagai owner UMKM Type Jamu. Baik, macam-macam langsung ya, nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua ya, sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Ya, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini sahabat budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar

0: belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik, ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya, Sobat Budi bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana, ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk, ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia Sobat Budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya Sobat Budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta, ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Barat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Masih di Kita Orang Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Mas Ceta juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sahabat budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara. Ya, nah karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara, ya salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sahabat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif, ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Mas Ceta akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung, ya sahabat budaya. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama alat musik yang satu ini, ya? Hanya dengan cara digoyangkan, ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO, ya. Bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara, ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, sahabat budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara, sahabat budaya, ya. Nah, sayangnya ya sobat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini, ya. Nah, sebagai contoh nih ya sobat budaya, di New Zealand School of Music, ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka, ya. Sayang sekali ya sobat budaya kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini, ya. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sobat budaya, ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara, ya, yang punya budaya tersebut, ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur, ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain, ya.
2: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
3: Dari matamu matamuku mulai jatuh cinta.
4: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
5: Lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
4: Jangan salah, Gorian, bagus bah lagu ini.
5: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
4: Masa, Rian?
5: Kita coba yuk.
4: Siap.
5: Kepala, pundak,
0: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk,

0: Lang aku garang garang cendang. Jadi jarah-jarah ni lah. Gaya tu dah dari gom itu, mungkinlah naik terkali. Gangen dah rumah ni bulang naiknya.
1: Etnis Batakaruh merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaruh yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batak Karo, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Walu berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulingga.
0: Gelarku Bundar Sinulingga. Kami tading jeda ras sada keluarga. Aku tading lingga, rumah tak ada, rumah adat, rumah belangayo. Dende tinggal ngo turunun keempat, lit 20 rumah adat. Si ku inget, gundaring tading 2 rumah adat, lingga.

0: Bundar, begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulinga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Siwalujabu di desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Walujabu masih berdiri kokoh di desa Lingga.
1: Dulu sepinya 28, sekarang tinggal 2 lagi. Lantaran enggak diingati, enggak ditempati. Tadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, sudah 4 keturunan.
0: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Walujabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Walujabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
1: Memang di sini ada raja, Raja Sibayak, Sibayak Lingga. Di sini banyak raja, Rajorung ini, itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah Sibayak, Sibayak Lingga lah. Ini rumah Tai ini, tahun 1862. Yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamulah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak kah. Jadi sini bikin pestanya pun bisa. Mbah Manu. Tapi kalau 100 orang muat itu.
0: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Walujabu adalah arsitek bangunannya yang unik syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah si Walujabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk 1 tungku masak digunakan oleh 2 kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu Walujabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat Siwalujabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah Siwalujabu.
1: Kata bilang itu dulu, kalau cara bangun, cara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada normal katanya, mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap, ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
0: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan takkan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi wisata budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa. Majua-jua.

0: Anda, danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Yah, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Kabar Papua jam 15. Pacemace kakak ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam. Mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

Beralih ke berita yang lain, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama PT IJO Inovasi Indonesia mengkaji pemanfaatan rumput laut sebagai bioinput organik untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Junior Officer Perencanaan dan Pengelolaan Program TJSL Pelindo, Akhlakul Karim pada Selasa kemarin, mengatakan pemanfaatan biomasa rumput laut menjadi upaya menghubungkan potensi wilayah pesisir dengan sektor pertanian. Bioinput berbasis rumput laut akan diuji melalui demplot tanaman jagung, disertai pelatihan dan pendampingan teknis bagi masyarakat mulai dari pengolahan bahan hingga penerapannya di lahan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih
2: kita. Oh udah mau sore ya, cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali Bang,
2: panas sekali.
3: Udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta

0: silakan.
1: Oke, baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya.
0: Iya, udah ada di ujung ya.
1: Iya.
0: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
1: Baik.
0: Ada UMKM kami ya, dari Tip Jamu ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Mbak Ita.
0: Sehat ya, Mbak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
1: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
2: Salam kenal, Mbak.
1: Iya, baik, silahkan.
0: Oke, baik, pendengar Pak Cimasi, Kakak Dorong semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Perempat RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia. Dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita, Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik Tip Jamu ini.
2: Ya, pemirsa semua di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Ririn Wijayaningsih. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87, tahun 87, udah tua ya Mbak Ita ya?
0: Ah, enggak kok Mbak, kita beda-beda 10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
2: Ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya, saya juga di rumah tangga. Yang punya banyak acara Mbak Ita.
0: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
2: Iya, itu pengacara Mbak Ita.
0: Oh iya.
2: Tapi saya banyak acara saya.
0: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
2: Ah, itu lagi. Begini Mbak Ita, dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional, minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan, artinya secara garis besar minuman alami lah seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari, belum ada khususnya untuk di Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Kiranti ya kan, itu istilahnya produk luar, tetapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum

0: sehingga saya memilih, kenapa tidak gitu loh, saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua, khususnya di Jayapura, gitu, Mbak Ika.
1: Oke, ya jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya?
0: Suka.
1: Iya, benar. Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya itu kan T, terus Y, T, terus Y ya, baru ada tanda koma di atas, terus P, tip jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik nama UMKM-nya ini Mbak?
0: Ya. Jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya sejak kita. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu, terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tias ke jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Tias ke jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Rita.
1: Oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
0: Iya, Tias jamu.
1: Oh, Tias ke jamu. Jadi yang sama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
0: Oh iya, dia memang dia merasa, oh ini brand saya, ini CEO.
1: Berarti
0: nanti CEO-nya gitu.
1: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa, ih kalau gitu saya juga dong Mbak, saya juga Tias loh.
0: Tanda kutip. Tias yang mana?
1: Oke, jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak. Merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Apakah ada tantangannya tersendiri Mbak?
0: Karena memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimana perlu effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma 2 unit asam dengan berat kencur, itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi kepada mereka gitu, ini loh saya ada membuat jamu tradisional gitu kan. Kalian harus coba, memang mereka itu mindset-nya jamu itu pahit, Trim, gitu kan? Jamu itu pahit.
1: Benar. Saya juga mikirnya gitu, Mbak.
0: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana, memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di depok gitu, Mbak Ita. Kemudian diseduh, lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya? Saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni harus mau artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa mbak, terus saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya itu medok banget gitu mbak. Nah dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh kayak gitu. Nah ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana gitu. Akhirnya kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis gitu kan, terus belajar, oh ternyata membangun bisnis itu seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana atau mungkin kecil-kecilnya ada buat jamu gitu. Memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga. Nah dari situ saya belajar mbak, membangun bisnis, saya ternyata mau membangun bisnis tidak semudah dibalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa. Itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya, saya mulai meracik rasanya kurang bagaimana. Saya selalu minta respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu, tanya gitu, kurang apa, sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu dia punya kandungan apa, mengkandung apa, punya apa. Padahal itu semua otodidak, saya harus lakukan demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
1: Berarti belajar sendiri ya mbak ya? Enggak ada warisan dari keluarga gitu, misalnya mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu, jamu ini udah jadi ya. Itu ada nggak sih atau memang gimana mbak?
0: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu, tapi jamu bukan jamu yang gendong tapi hanya direbus saja gitu mbak Ita. Kalau sementara ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris terus rebus, bagikan ke kita. Kebetulan dia cuma satu tapi keponakannya banyak dan semua harus minum jamu sebelum makan gitu, karena bagi dia karena dia itu penderita diabetes dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu, jadi mereka beliau mencoba mencegah gitu untuk kami semua untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu.
1: Iya, berarti dapat sehatnya juga mbak ya?
0: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak mbak, tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaat ini, jadi termemori dalam teringat di dalam pikiran saya.
1: Iya, ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggaet seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak ada, nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh, jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana Mbak pertimbangan-pertimbangannya, strategi penjualannya juga Mbak?
0: Baik. Pertama kali saya launching produk jamu, memang saya mempunyai konsep saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan modern. Gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi mungkin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 ml, dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu, keluar dari pikiran saya seperti sebelum ada inovasi berikutnya, waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu bisa, oh tampilan produk kita menarik, so ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya ambil packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah. Nah, kemudian seperti kemasannya, botolnya, di sini memang belum ada. Saya harus datangkan dari luar. Tapi tidak dengan konsep. Setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas, gitu kan. Arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang, oh ternyata jamnya itu bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z, gitu. Gen Z, kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan, karena wah, anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan, ini jamu deh, gitu kan. Ini jamu itu nggak pahit, gitu. Ya, sambil berbicara kayak pasti manis-manis doang gitu kan, gitu. Kayak, ini jamu manis seperti koi, itu paling manis sudah. Kalau kamu minum ini pasti dapat sehat daripada minum. Jadi, edukasi-edukasi yang saya kasihkan ke pajak-pajak ini, tepatnya di kaum Gen Z, gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah, gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak, gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di Jawa kan, kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak, gitu, dari edukasi itu, gitu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami, mau dibilang, kemunduran. Ini jatuh ya, jatuhnya itu memang pada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide, produk, apapun itu kita boleh. Tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata. Gitu. Pada saat itu saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri. Gitu. Apakah itu saya belum tahu, masih saya campur aduk apa-apa. Nah, ketika mungkin kesini ke pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas itu, jadi saya tahu gitu. Oh, ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi. Supaya apa? Supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai gimana.
1: Oke, gitu, gitu ya Mbak ya. Oke.
2: Oke, Mace Ita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tik ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
1: Oke,
2: Bang. Oke, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan, Mace Ita.
1: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, baik, siap kalau okay. Gitu buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh, Bang.
3: Oke. Baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum, walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Baik Mas, aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel, iya.
4: Mas Noel,
3: iya betul.
4: Iya, terkait, nah itu pun juga menjadi, terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi suatu inovasi kami. Dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan.
4: Dan
3: ya,
4: sekarang masih proses. Iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan. Kami mencoba. Untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya, harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
3: Yeah.
4: Kayak gitu Mas.
3: Oke. Okay. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang, salam budaya Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo dah. Kakak cantik, Maci Ita yang sudah lama aku rindukan, Maci cantik.
6: Selamat siang, Cik Gu.
5: Aduh, masih udah lama tak pesuai, ingat ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan, ingat di klub bang. Wah, ini kan ketemu di klub nih, mama kita yang. Aduh, luar biasa ya kalau lagi. Sehat-sehat, Mbak Cita ya.
6: Sehat,
5: Cik Gu, sehat. Ya, buat narasumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri, mesti Wijaning sih. Api tenang ya, namanya. Mbak Riri, salam kenal dengan Cik Gu ya, Jakarta Selatan. Dengar suara Cik Guria, Mbak Riri?
7: Alhamdulillah, aku
5: juga. Nah, memang ini kan suara Riri kan ownernya UMKM tipe jamu ya. Apalagi temanya meracik, sehat, merawat budaya. Harus lah, apalagi kalau orang-orang Jawa ini dengan, ya, jamuannya jamu tuh. Jamu-jamu, ya kan? Kayak Semarang. Semarang kali ini banjir beras larang, kucur dipikir. Nah, gini, temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya. Adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apakah? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisional tertentu kan? Apa ada resep-resepnya? Mbak Ririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya, Mbak Masita ya?
3: Iya, benar.
5: Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya tergantung dengan filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya, ya.
3: Oke. Okay.
5: Juga slogan bisnis jamunya seperti apa juga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara, biar semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, kakak masih matahari terbit di Teluk Yotefa, dayung perahu mencari ikan, warisan leluhur jangan dilupa, obat alami kita lestarikan.
3: Begitu, siap, cakep Cik Gu ya. Terima kasih banyak Cik Gu.
5: Selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cik Gu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya Mbak Ririn ya.
7: Ya, Mas.
3: Baik, boleh langsung dijawab, nggak apa-apa.
7: Ya, filosofinya itu ya perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam, ya, khususnya di tempat wasiri, ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya. Simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi, dan alam gitu. Cibu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk. Kebetulan saya ada di Papua, potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya. Ada sagu, sagu kan makanan, waktu itu saya berpikir. Kopi, waktu itu saya baru ya, kopi baru, tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi. Kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi arabica dari Papua Pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu mengunyah pinang, Mas Noel, Cik Bu. Mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa lihat kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, maka ya, tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh.
4: itu penguat gizi, gigi. Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk dikonsumsi, menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam siri pinang manjakani, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua, seperti itu Mas Noel, Cik Bu, kurang lebihnya semoga menjawab.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn, dan itu dia tadi Cegu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp, ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya kalau boleh tahu, mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri, itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu, Mbak Ririn. Halo, Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke, sepertinya...
8: Halo, Mbak Ririn.
3: Sepertinya ya, koneksi. Oke.
4: Halo, halo Mbak, udah.
3: Iya.
8: Udah okay. Ya.
3: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum, Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya?
4: Tadi asalnya dari mana?
3: Iya. Dan juga asalnya untuk mana, kisaran, iya. Betul. Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
3: Oke.
4: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti aku pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka gitu.
3: Okay,
4: tapi
3: baik.
4: Untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa gitu.
3: Iya.
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000. Nah.
3: Oke, okay, baik.
4: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 ml. Kemudian ada dua kali minum yang 500 ml dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 ml itu Rp20.000, sedangkan yang 500 ml itu Rp40.000. Dan untuk kemasan ekonomis, ya maksudnya kemasan apa, keluarga
3: yang jumbonya lebih, ya.
4: Iya, yang jumbonya untuk 1 liter itu Rp75.000, Kak.
3: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya, untuk harga. Dan juga betul, memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul. Oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
4: Maksudnya gimana?
3: Untuk iya, untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini, apakah masih keliling dan sebagainya begitu?
4: Oke,
3: menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu. Apakah sudah terdengar Mbak Ririn? Iya.
4: Oke, baik.
3: Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Ya, sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
3: Iya, jelas.
4: Oke. Untuk bahan bakunya tidak sulit ya, Mas Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya, saya pernah beli dan saya pernah coba, kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya yang saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua. Tapi memang dalam bentuk kayak dalam apa kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan sebagainya, maka yang diminta seperti itu harus ada apa kelegalannya, seperti mungkin KIRT atau BPOM, karena kami produk jamu, jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu, seperti itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah berada, sudah masuk di Hypermart, kemudian ada di Jelail Supermarket, dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, kan.
3: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
4: Ya, insya Allah mungkin menyusul Indomaret.
3: Amin. Amin, amin, amin. Oke deh, karena Mas Eita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
4: Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby, relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi, pokoknya harus aktif lah. Kemudian menjaga keuangan, sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi sudah susah. Kalau kita tidak pintar mengelola namanya bisnis, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mas Eita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mas Eita dan juga Mbak Ririn tentunya.
8: Sama-sama Bang Noel.
3: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya. Meracik sehat, merawat budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskiel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
2: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

macam-macam kakak adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli Asei dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau Asei. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sami, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya, selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua. Mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini

memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam, ya kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum, ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lorenz, ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua, ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, ya Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya Macita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan Macita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya. Tapi kali ini Macita akan ulas ya 5 alat musik saja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majita akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa, ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit. Nah, itu dia sahabat budaya ya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik butsake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyu di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo.
Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atau ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri. Sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitupun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu wuluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya. Tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Majita hadirkan ke ruang dengar sobat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Masih di Ketrompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan pace-mace kakek di turang semua, mace itu akan hadirkan informasi tentang jalur rempah ya. Nah, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat ya. Memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau ya, 4 diantaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar, dan juga budaya Arab dan Portugis ya. Nah, jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Mas Yoto sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah ya, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus programnya ini menitikberatkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui ya, itu seperti organisasi sosialnya ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin ya, di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut ya, lalu Sang Haji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano ya, ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesedihan macam-macam kakek di dorang. Jadi suling tambur ini ya, ini umum ya, masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat ya, selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang
dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat. Ya, jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru Zending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan. Bahkan ya, pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini, terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam, itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu. Ya, jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Nah, ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatulah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: itu emang pilkada yang ramah dengan difabel. Kenyataan saat tadi juga untuk noblos, juga untuk saya pribadi jujur emang sudah akses, juga untuk yang pengguna kursi roda ada yang sudah akses.
1: Itu saya serahkan pada anak ya, itu sudah termasuk bebas dan rahasia, jadi kita tidak bisa menekan kepada anak.
2: Langkah empat kaki di antara genangan air sisa hujan semalam di Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Itulah pemuda 30 tahun bernama Imam Wahyudi yang dituntun sang ayah Sukirno dengan penuh semangat menelusuri gang sempit. Dalam hitungan menit, sampai pula mereka di tepi jalan. Tepat di pinggir jalan ini, di perkampungan yang padat, terdapat tempat pemungutan suara TPS 19, Kelurahan Brebes. Inilah lokasi yang mereka tuju di pagi yang dinanti. Imam, pemuda yang sejak lahir tidak bisa melihat isi dunia ini, mengaku sangat antusias mencoblos tanpa harus mengalami kesulitan berarti. Selain TPS yang mudah, menunjang keperluan bagi orang seperti dirinya, juga adanya template khusus. Dari alat bantu khusus ini, penyandang tunanetra dengan gampang mengetahui nomor urut pasangan calon bupati dan wakilnya. Selanjutnya mereka tinggal mencoblos, dengan harapan bupati ke depan bisa membawa perubahan bagi difabel yang ada di Kabupaten Brebes.
3: Oh, gampang. Soalnya sekarang udah ada petunjuknya itu. Braille itu pakainya.
2: Tempat pencoblosan dan sebagainya juga gampang aksesnya.
3: Gampang, gampang sekali.
2: Tidak mengalami kesulitan, Mas Imam?
3: Tidak.
2: Kenapa nyoblos, Mas Imam?
3: Wah, saya kan sebagai warga negara yang baik, ya kita harus patuh dengan atasan.
2: Harapannya nanti kepada yang bupati atau wakil bupati yang akan terpilih memimpin Brebes 5 tahun ke depan, Mas Imam.
3: Ah, kalau harapan saya, mohonlah untuk bupati dan wakil bupati yang akan jadi nanti, mohon untuk diperhatikan para penandang cacat. Intinya itu kesejahteraan penandang cacat itu aja.
2: Penyandang tunadaksa sekaligus koordinator gerakan difabel Brebes Hebat, Tohidul Mikbar, mengatakan dari pantauannya sedikitnya ke 7 TPS yang ada, pelaksanaan pemilu kada di Brebes Rabu kemarin cukup baik dan ramah bagi difabel. Salah satunya adalah TPS yang ada tidak ada undakan atau anak tangga, sehingga mudah dilalui oleh tunadaksa, baik yang berjalan sendiri maupun mempergunakan kursi roda. Meski begitu, lelaki umur 38 tahun ini memberi masukan kepada KPU agar lebih ramah kepada difabel, yaitu tersedianya kursi roda di setiap TPS. Selain itu, tidak semua TPS yang ada menyediakan template khusus untuk tunanetra.
4: Bilik suara untuk difabel yang tunadaksa seperti polio ataupun kelumpuhan ataupun yang lain, itu mejanya lebih tinggi biar kursi rodanya bisa masuk. Tapi gimana mau masuk karena dari KPU juga tidak menyediakan kursi roda. Walaupun dari KPU tidak istilahnya menyediakan logistik, setidaknya ada peraturan entah dari KPPS pinjam ataupun apa kan. Karena saya pastikan setiap TPS di situ ada difabel. Setiap DPT di situ ada difabel.
2: Dalam Pilkada Brebes 2017 terdaftar sebanyak 627 jiwa difabel yang boleh mempergunakan hak pilihnya. Dari jumlah itu, paling banyak penyandang tunanetra yang berjumlah 216 jiwa. Sisanya tunarungu, tunadaksa, dan tunabicara. Komisioner KPU Kabupaten Brebes, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Muhammad Subhan mengatakan seluruh TPS yang ada di Brebes berjumlah 3.001, ramah untuk seluruh difabel. Khusus untuk penyandang tunanetra, KPU Kabupaten Brebes siapkan satu template di setiap TPS. Bilik suara yang dibuat bisa dimasuki oleh kursi roda. Untuk kotak suara, tidak boleh memiliki tinggi lebih dari 50 cm, sehingga bisa diakses dengan mudah oleh kaum difabel. Meja untuk mencoblos terdapat kolong yang cukup untuk kursi roda dan meja tidak terlalu tinggi. Dengan tujuan, pemilih tunadaksa tidak perlu berdiri untuk mencoblos.
5: TPS yang ada di Kabupaten Brebes yaitu 3.001 TPS. Sebagian besar teman-teman difabel itu menyebar. Dan kemudian kalau ada TPS yang kemudian tidak ada tabletnya, kemudian berkoordinasi dengan TPS yang kemudian telah disediakan dengan radius tertentu. Situ yang kedua adalah bentuk TPS yang kemudian bagaimana memudahkan penyandang cacat, penyandang difabel itu bisa memudahkan untuk menggunakan hak pilihnya. Bagaimana memudahkan dia untuk kemudian bisa masuk kepada TPS yang bersangkutan.
2: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mengunjungi Brebes dan melakukan sejumlah pemantauan TPS yang ada di Kabupaten Penghasil Bawang Merah ini mengatakan dari pantauannya TPS yang ada sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan difabel saat mempergunakan hak pilihnya.
6: Difabel kan sama juga di sini kan? Saya kira nggak ada soal. Nggak ada soal.
7: Jadi semuanya ramah gitu ya difabelnya?
6: Iya, kalau ada yang tidak ramah nanti dikomplainkan ke kita ya, biar kita apa namanya dorong. Soalnya dari awal sudah menyiapkan KPU difabel, terus kemudian termasuk yang ke rumah sakit ya, ya rumah sakit sudah ada, di rumah sakit dan sakit di rumah, nah, itu tadi juga disiapkan. Kalau difabel enggak masalah.
2: Dalam Pilkada Kabupaten Brebes kemarin terdaftar 1,5 juta pemilih tetap di 3.001 TPS yang terdapat di 257 desa dan kelurahan di 17 kecamatan. Dalam Pilkada Brebes tahun ini diikuti oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu pasangan nomor urut 1 Suswono Ahmad Mustakin dan pasangan nomor urut 2 Iza Priyanti Nacho. Saat ini proses penghitungan surat suara masih terus berlangsung. Semoga pilkada kali ini membawa perubahan yang baik, terutama bagi difabel yang sudah sepantasnya mendapatkan perhatian.

Raja Maceh KKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dane, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Maceh Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara Prodangdut malam di hari ini ya, Mas Cita ngajak pace-mace KKD dorang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan Pak Cemace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perempat RRI Jayapura. Pak Cemace bisa berkomentar, Pak Cemace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Macita juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia tuh mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga

Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut, ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang, mohon maaf ya, tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X, ya, seperti itu, tahun 60-an, 70-an, gitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya, ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati, ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah, banyak lirik-lirik musik dangdut ya, ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi-transportasi seperti di truk, bus-bus, ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Dia berpendapat bahwasannya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil massa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, Kontes Dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1, ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer, bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya, ya, adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Fia Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Fia Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube.
Nah, dari kepopulerannya ini ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan presiden.

Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia, serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pace-Mace Kakak Ade Dorang semua. Nah, Mace kita bacakan dulu komentar dari Pace-Mace Dorang di hari ini ya. Ini dari Kiev Stenov ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak ya gitu ya. Oke. Lalu dari Stanley ya, lagu dangdut kurang begitu modern ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab, dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke ya. Lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari. Nah, oke ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu hamil duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke ya. Nah, lalu dari akun Mobile Legend, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke ya. Oke, baca-baca kakek di dorang semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Perompet RRI Jayapura. Nah, Pace-Mace suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti Mace akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace Mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya, ya, fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Nah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020, ya, ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah, ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini, masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu, ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya, ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut, ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia, ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan, ya, tarik sis semongko, ya, ya, ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya, musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan permusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk, ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu, ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan, ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, okay, Pace-Mace, kakek ini dorang semua, ya. Macita bacakan kembali komentar-komentar Pace-Mace dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Perompat RRI Jayapura. Pace-Mace suka gak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip, ya, tapi semakin lama waktu bertambah, dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik, ya. Lalu dari Rizka di Solo, ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, lalu dari Surya di Padang, ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Denny Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke, ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya, selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah.
Nah, lalu dari Soleman di Kupang ya, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri. Jadi jangan salahkan atau menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini, karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Ini berdasarkan suka atau tidak suka ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke. Nah, lalu dari Novela di Waena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Nah, lalu yang terakhir ya, dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik. Oke, terima kasih buat Mace-Mace, Kakak Dedrang semua yang sudah berpartisipasi di saat ini memberikan komentarnya ya. Tentang kenapa sih Pace-Mace suka atau enggak sih dengan lagu-lagu dangdut. Nah, dan juga informasi tentang tren musik dangdut di masa kini yang bertahan supaya tidak hilang tergerus waktu sudah kita informasikan juga ke Pace-Mace Dorang. Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Prompat RRI Jayapura.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur
3: di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Kabar Papua jam 18. Pace-mace kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sobat budaya, berbicara soal Papua itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam.

Alam. Nah, selain pemandangan alam juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya sahabat budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya sahabat budaya, nah Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Majita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya. Tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong. Aduh, enggak bisa dibayangkan di sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya sahabat budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya sobat budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat sahabat budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau sahabat budaya datang ke Papua terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, wih, sebaiknya sahabat budaya nonton sampai habis. Cantik, ciamik dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau enggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya sahabat budaya. Nah, kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu ya, ada suku Kamora, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya sahabat budaya, mencetak juga bergidik nih. Nah, lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir, ya itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama.
Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku, ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul, ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan. Ya, ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya, ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara, ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang, sahabat budaya. Nah, kalau sudah matang baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sahabat budaya 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.

Festival Budaya Lemba Balem merupakan festival tertua yang menampilkan seni dan budaya Papua selama 28 tahun. Ini diadakan di Jayawijaya, Papua. Seperti kita ketahui, keindahan alam Papua selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta alam. Begitu pula, keunikan seni dan budaya Papua yang selama ini selalu menjadi tujuan wisata yang menarik. Atraksi utama Festival Budaya Lemba Balem adalah berlakunya kembali perang kesukuan. Hal ini diperingati sebagai salah satu tradisi budaya suku di wilayah daratan tinggi yang telah lama ditinggalkan. Pertunjukan pemberantasan perang kesukuan diwakili dengan berbagai latar belakang cerita perang suku dan dipercantik oleh kostum tradisional, aksesoris, ornamen, cat tubuh, tarian, dan alat musik. Festival ini juga dimeriahkan oleh banyak atraksi dan lomba seperti tarian tradisional, atraksi bakar batu, lomba tenun noken, kompetisi ras babi, pertunjukan harpa mulut tradisional Papua, kompetisi pikon, seruling tradisional Papua, witawo, persaingan, permainan tradisional Papua yang disebut dengan sikoko, dan puradan. Dan karnaval kendaraan yang dihias yang bisa diikuti oleh orang tua, muda, sampai tua. Lomba tenun noken ini menarik karena merupakan tas rajutan tangan unik yang terbuat dari akar pohon atau kulit pohon. Karakter yang paling unik dari noken adalah cara menggunakannya. Noken tidak terbungkus bahu atau dibawa dengan tangan, tapi terbungkus di kepala. Noken telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Festival Budaya Lemba Balem tidak hanya dinikmati oleh warga Lemba Balem, tapi juga oleh semua orang Papua dari 40 kabupaten di Jayawijaya. Kontribusi juga dibuat dari beberapa studio tari dari kabupaten seperti Yahukimo, Lanijaya, Tolikara, dan Yalimo dengan beragam pakaian tradisional dan aksesorisnya. Festival Lemba Balem ini telah menjadi sangat terkenal di kalangan wisatawan mancanegara.

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
1: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
5: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi, masyarakatnya hidup penuh damai, saling memahami antara hak dan kewajiban.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 19. Macem-macem kakak adik, upacara adat war adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. War dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan war adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara war juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara war untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut 2 nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.
1: Awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
3: Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, lebih dari itu ya sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus

Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri. Ya, nah, gedung museum ini didominasi warna putih, ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eluai Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN, ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah, ya, di mana sebanyak 900 buah diantaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh, ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik, ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih, dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih, dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya, ya, yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan. Di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya, ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat, ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan, ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya, ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet, ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi, Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan, ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Brett Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
3: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
4: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
2: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
5: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
6: Masih di Kita Rompi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majeta akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

0: seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
3: Hey,
1: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Intermezzo. Bang, bubur satu ya.
6: Pakai kacang, Mas.
5: Pakailah.
6: Dikasih ayam, Mas?
5: Ya janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
7: Intermezzo.

Aceh Mace Kata Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
1: Ngapain kamu, Syah?
0: Baca.
1: Hari gini baca begituan.
0: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
1: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
0: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
1: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
0: Tukan-tukan? Nggak tahu, itu dia cerita dari sebuku bah di Nunukan, Kalimantan Utara.
1: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
0: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
1: Yalah tuh.
0: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Pak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring, bukan cuman ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu. Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi bah ceritanya.
3: Sampai suatu saat.
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, duh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku tidak pernah melihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini. Dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Kau harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bentawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi, dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa.
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Benar enggak?
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Cerita

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace kakak di dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya. Ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar, ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu. Ya, jadi memang sireu ini bisa sebagai alat tukar. Ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin. Ya, jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Masih di Kita Rambu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya, ya, ada rumah Rumsram, juga ada rumah Kariwari, rumah Wamai, rumah Hunila, ya, rumah Ebei, dan juga rumah Honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon, ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film, ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai, ya. Jadi mereka berada di pedalaman, ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik, ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter, ya. Jadi yang takut sama ketinggian, ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk mau coba-coba naik, ya, rumah pohon ini, ya. Jadi ancaman serangan binatang buas, ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo, nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui, ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari. Nah, jadi jangan membayangkan zombie, ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya, ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat, ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut, ya? Tidak ada pilihan lain, ya, selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga, ya. Jadi harus dipanjat, ya. Jadi macam-macam orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini, ya. Rumahnya benar-benar alami, ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana, ya, karena memang rumah pohon ini, ya, digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu, ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak, ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini, ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu, ya, karena seperti itu, ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8 kali 6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut, rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela, sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu. Ya. Nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje, ya, dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga, ya, diupayakan ya dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak ya dan juga agak tinggi ya, jadi seperti rumah pohon di suku Korowai tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak yakni rumah kaki seribu masih dibangun di darat tetapi ditinggikan ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat ya. Jadi rumah Jeu ini berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam apa ya, rumah bujang begitu ya. Nah, di dalam rumah ini ya, rumah Jeu ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga ya, bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat. Ya, menarik ya, macam-macam ya, kakak adik dorang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua ya, seperti itu macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah macam hadirkan ke Roningar macam-macam kakak adik dorang semua.
2: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
3: Ya udah sih mbak, biarin aja.
2: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
3: Tahu dari mana? So tahu banget.
2: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci, kamu juga gak bisa mandi.
3: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
4: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu daging remata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh

0: Abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
1: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
2: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
0: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
3: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Masih di Kita Rempuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pak Cemace, kakak dari dorang semua, rumah adat di Papua punya keunikan yang sangat mudah untuk dikenali. Karena terbuat dari bahan-bahan alam, jadi keberadaan rumah ini tidak dikhawatirkan merusak keseimbangan alam. Nah, justru sebaliknya, rumah adat di Papua pada umumnya ramah lingkungan. Nah, keasrian dan kealamian rumah adat daerah ya di Papua ini memberikan kesan tradisional yang menenteramkan. Nah, lalu ada berapa banyak sih rumah-rumah adat yang ada di Papua? Ya, sekarang Majeta akan hadirkan informasinya. Yang pertama adalah rumah adat Honai. Ya, kalau tidak tahu rumah adat Honai, memang ya keterlaluan, karena memang Honai ini sangat terkenal ya dan sangat familiar ya, karena kalau ditanya rumah adat di Papua pasti semua akan menyebut dengan rumah Honai. Nah, jika ditinjau dari segi bahasa, penamaan rumah ini terdiri dari dua kata, hun yang berarti laki-laki dewasa dan ai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu merupakan rumah yang diperuntukkan untuk laki-laki dewasa. Ya, jadi dengan demikian sebenarnya rumah Honai ini dikhususkan untuk para laki-laki saja. Nah, rumah ini akan banyak pace-mace kakak dedo orang temukan di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua, dan oleh penduduk lokal sekitar rumah ini masih dijadikan tempat tinggal hingga saat ini. Nah, suku Dani ya, ini merupakan suku yang paling banyak tinggal di dalam rumah Honai. Nah, dinding rumahnya berbentuk melingkar dan terbuat dari kayu kokoh yang disusun berdiri. Kayu tersebut diruncingkan salah satu ujungnya lalu ditancapkan ke dalam tanah sehingga dapat berdiri. Nah, rumput atau jerami dijadikan pelapis dasar lantai. Tiangnya terbuat dari kayu yang kuat dan juga keras agar kuat menyangga beban rumah. Nah, rumah ini hanya memiliki satu pintu tanpa disertai jendela. Jadi secara keseluruhan, tinggi rumah ini hanya mencapai 2,5 meter dan luasnya hanya 5 meter saja. Ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu sempit ya kalau menurut Maceta. Dan kalau dilihat dari kejauhan, rumah ini bentuknya seperti jamur raksasa. Nah, bentuk atapnya yang kerucut tumpul ya, ini dimaksudkan untuk mengurangi hawa dingin yang bisa masuk ke dalam rumah dan juga agar air hujan itu tidak segera turun tanpa harus membasahi dinding rumah. Nah, atapnya itu terbuat dari tumpukan daun sagu, jerami kering atau dari ilalang. Nah, ilalang atau jerami yang digunakan sebagai atap rumah ya, mungkin saja kelihatannya rapuh dan juga lemah ya kalau kita perhatikan ya. Kita berpikir kalau pakai jerami, bukannya nanti dia bisa kemasukan air ya, atau kalau tertiup angin dia akan terbang ya. Tapi karena tajamnya ujung ilalang ya, ini memberikan makna orang Papua itu orang mandiri, kritis, kuat, dan mudah menyesuaikan diri ya. Di dalam rumah Honai ya, tidak ada kursi sofa atau semacam tempat duduk lainnya ya. Jadi kalau ada tamu ya, jadi tamu akan duduk di atas alas rumput atau jerami bersama dengan tuan rumah. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk kebersamaan. Nah, ukuran rumah Honai yang tidak terlalu besar, tidak terlalu sempit juga tanpa alasan ya, bukan tanpa alasan. Pasalnya rumah ini pada umumnya berada di pegunungan Papua yang punya hawa dingin. Ya, jadi karena itu rumah yang dibuat pendek dan sempit ya, itu bisa menahan dinginnya hawa di pegunungan sana ya. Nah, agar temperatur di dalam rumah juga semakin hangat, biasanya di tengah-tengah rumah itu terdapat pembakaran api unggun. Nah, keunikan rumah adat Honai ini bukan hanya dari segi bentuknya, melainkan juga dari fungsinya ya. Ternyata rumah

Purna ini terdiri dari dua lantai, ya. Jadi masing-masing lantai punya fungsi yang berbeda. Lantai pertama biasanya digunakan sebagai tempat tidur, sementara kalau ingin bersantai, makan, dan melakukan aktivitas keluarga lainnya, nah pemilik rumah akan naik ke lantai dua. Dan kalau malam hari tiba, ya, ketika rumahnya gelap, ya, nah ada api unggun yang dibakar di tengah-tengah rumah di lantai pertama yang menjadi sumber penerangan. Nah, selain dijadikan sebagai tempat tinggal, rumah adat Honai juga digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan berburu maupun perang. Selain itu juga bisa untuk menyusun strategi perang, menyimpan segala macam simbol dan juga peralatan yang sudah diwariskan oleh para leluhur, ya. Bahkan juga bisa untuk menyimpan jenazah yang sudah diawetkan menjadi mumi. Jadi tidak jarang ya anak laki-laki itu berlatih di rumah Honai ini agar saat dewasa bisa menjadi pria yang kuat yang dapat melindungi sukunya. Nah, rumah Honai ini biasanya didirikan secara berkelompok. Jadi kalau pacemace dorang ketemu satu rumah Honai, ya pasti pacemace dong bisa lihat kalau di dekatnya itu akan ada rumah-rumah Honai lainnya. Nah, hal ini karena sebuah keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat tinggal banyaknya anggota keluarga. Nah, lalu berapa orang yang bisa tinggal di dalam rumah Honai? Bisa sampai 5 dan 10 orang pacemace, ya. Oke, yang berikut ada rumah ebei. Nah, rumah ebei ini punya bentuk yang sama dengan rumah Honai. Nah, satu hal yang mendasar yang membedakannya adalah siapa yang menempatinya. Jadi rumah ebei ini ditempati oleh para perempuan dewasa, ya. Tapi demikian, anak laki-laki yang belum beranjak dewasa itu diperbolehkan tinggal di rumah ini untuk beberapa saat, ya. Nah, setelah mereka dewasa, mereka harus pindah ke rumah Honai. Nah, kata EB ini juga terdiri dari dua kata, yakni EB dan I. EB artinya tubuh dan I berarti perempuan. Nah, jadi secara bahasa rumah EB ini berarti tubuh perempuan. Ya, maksudnya ini adalah perempuan itu merupakan tubuh kehidupan bagi setiap orang sebelum dilahirkan di dunia. Ya, luar biasa ya kena kata EB ini. Ya. Nah, di rumah ini perempuan yang beranjak dewasa dan siap menikah itu akan diajari berbagai macam hal agar mereka akan siap menjadi istri sekaligus menjadi ibu yang baik. Nah, di rumah ini para wanita Papua ya itu melakukan berbagai macam aktivitas seperti membuat kerajinan tangan ya, menjahit ya, membuat noken, memasak dan lain-lain. Nah, rumah ini juga memiliki beberapa filosofi penting bagi masyarakat di Papua. Nah, rumah EB ini berbentuk lingkaran seakan menandakan bahwa suku Dani ya, suku yang paling banyak mendiami di daerah pegunungan tengah ya, ini memiliki persatuan dan kesatuan yang solid. Nah, kesulitan persatuan dan kesatuan di antara mereka ini menjadikan mereka itu sehati dan punya satu pemikiran yang sama-sama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, yang terakhir ya, filosofi pentingnya dari rumah EB ini merupakan simbol bagi suku Dani untuk menunjukkan harkat dan martabat mereka. Lalu yang berikut ya, rumah adat yang ada di Papua namanya rumah Hunila. Nah, ini berada juga di daerah daerah pegunungan ya, di suku Dani paling banyak. Nah, jadi jangan kaget Pak Cemace, rumah ini punya ukuran yang sangat panjang dan lebih luas ya. Nah, di dalamnya ini berisi banyak berbagai macam bahan makanan dan juga peralatan masak ya. Nah, jadi rumah Hunila ini sama seperti apa ya? Dapur umum begitu kalau macam itu bisa gambarkan ya. Nah, seperti dapur umum lain-lainnya ya. Nah, tempat-tempat ini ya, rumah Hunila ini menjadi pusat produksi makanan untuk seluruh Silimo dan beberapa rumah Honai. Jadi beberapa rumah Honai dan Ebei itu biasanya punya satu rumah Hunila yang digunakan bersama. Nah, bahan makanan yang sering dimasak oleh para wanita di sana adalah sagu dan juga ubi. Nah, setelah dimasak ya, makanan akan diantarkan kepada keluarganya masing-masing dan Pilamo. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi, masih ada ya, rumah Wamai ya, yang dibangun oleh suku Dani. Nah, rumah Wamai ini termasuk salah satu rumah adat yang ada di pegunungan tengah ya. Jadi banyaknya macam rumah yang dibangun oleh suku Dani ini menunjukkan bahwa suku Dani ini punya kehidupan yang terstruktur.
Nah, sebelumnya tadi Mbak Cita sudah bilang ya, ada rumah Honai khusus untuk laki-laki dewasa, rumah EB untuk perempuan, lalu Hunila sebagai dapur umum ya. Nah, ini karena memang kehidupan suku Dani yang terstruktur tersebut, mereka memiliki rumah tersendiri yang difungsikan sebagai kandang hewan ternak. Nah, rumah Wamai ini ya difungsikan sebagai kandang hewan ternak ya. Jadi beberapa hewan yang sering dimasukkan ke dalam rumah Wamai ini adalah ayam, kambing, babi ataupun anjing ya. Nah, kalau diperhatikan dari luar, rumah Wamai ini sebenarnya mirip dengan rumah Honai, tapi dinding rumah Wamai ini tidak semuanya melingkar. Nah, ada beberapa sumber yang Majeta cari, yaitu yang menyebutkan bahwa terkadang dinding rumahnya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ukurannya juga tidak sama antara satu rumah dengan yang lainnya ya. Jadi bentuk dan ukurannya itu fleksibel ya, menyesuaikan dengan banyaknya ternak yang hendak ditampung di dalam rumah tersebut. Oke, macam Aceh, kita beralih lagi sekarang ke rumah adat suku Tobati Enggros. Namanya rumah Kariwari ya. Memang ya, rumah adat di Papua tuh punya keunikan yang menurut Macam itu tuh asik sekali untuk kita gali ya. Jadi yang menarik dari rumah Kariwari ini ya, atapnya. Kalau menurut Mbak Cita ya, rumah Kariwari ini punya atap yang berbentuk 5 segi 8 ya, bahkan sampai ada yang bertingkat 3. Nah, bentuk segi 8 ini ternyata memiliki beberapa arti. Yang pertama, bentuk segi 8 dipercaya dapat memperkuat rumah tersebut dari segala macam cuaca ya. Apalagi di saat hawa dingin dan angin yang berembus kencang ya, karena Tobati itu adanya di pinggir pantai ya, di pantai, di daerah dataran rendah ya. Nah, yang kedua, bentuk oktagon ini yang ujungnya lancip ya, itu untuk melambangkan kedekatan manusia dengan Tuhan dan para leluhur yang sudah mendahului ya. Nah, tapi jangan salah macam-macam kakek di dorong semua, rumah Kariwari ini ya, bukan untuk dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Tobati Enggros ya, bukan juga untuk rumah kepala suku ya, bahkan rumah ini tidak punya fungsi hukum maupun politik ya. Jadi rumah ini dibangun untuk tujuan pendidikan dan juga ibadah ya. Jadi tidak heran kalau rumah ini menjadi tempat sakral dan suci bagi suku Tobati dan juga Enggros. Nah, rumah ini umumnya dibangun di dekat Teluk Yotefa ya, dan karena lokasinya yang dekat dengan garis pantai ya, jadi rumah Kariwari ini dibangun tegak lurus dengan gelombang air laut. Nah, selain itu, rumah Kariwari ini dibangun dengan pola linier secara sejajar yang susunannya dua baris rumah berhadapan dan berjejer di sepanjang pantai. Nah, ini untuk alasan keamanan dan kedekatan hubungan keluarga ya. Jadi jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya diatur tidak terlalu jauh ya. Nah, ketinggian rumahnya bisa 20-30 meter dan rumah ini dibagi menjadi 3 tingkat. Nah, masing-masing tingkat punya satu ruangan. Lantai pertama digunakan untuk mendidik remaja laki-laki agar siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, terampil dan juga kuat ya. Nah, kalau anak laki-laki ini sudah memasuki usia minimal ya, misalnya sudah memasuki usia remaja 12 tahunan gitu ya, mereka akan dikumpulkan dan dikader bagaimana mencari nafkah, bertanggung jawab kepada keluarga, memiliki hidup yang mandiri, berburu, memahat, membuat senjata, diajari teknik-teknik berperang, diajarin bercocok tanam dan sebagainya. Nah, lalu lantai kedua itu digunakan untuk pertemuan para kepala suku atau tokoh adat untuk membicarakan hal-hal yang penting. Sementara lantai ketiga itu digunakan khusus untuk sembahyang dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga para leluhur. Nah, rumah Kariwari ini dibuat dari kayu dan daun dari pohon sagu, dari bambu juga, kayu besi atau pohon-pohon lainnya yang bisa dijumpai di tanah Papua. Sementara itu, kerangka utama rumahnya ya itu terbuat dari kayu-kayu tersebut ya, lalu diikat menggunakan tali rotan pilihan. Nah, yang menakjubkan dari rumah ini adalah rumah ini hanya memerlukan 8 batang kayu. Wah, hemat ya, tapi berdiri kokoh. Nah, lalu yang berikut macam-macam kakek diorang semua ya, ada yang namanya rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini adalah rumah yang dibangun oleh suku Biak Numfor di area pantai
Pantai Utara Papua. Nah, kalau dilihat dari gambarnya ya, mungkin nanti bisa dicari ya, atap rumah adat Rumseram ini ya, ini berbentuk seperti perahu yang terbalik. Ya, nah desain ini memang dipengaruhi oleh profesi mereka yang memang kebanyakan ya suku Biak ini kebanyakan sebagai pelaut. Nah, rumah ini bukan untuk ditinggali, tapi digunakan sebagai tempat untuk mendidik anak laki-laki yang sudah dianggap dapat berpikir ya. Nah, berarti sudah cukup dewasa. Nah, biasanya saat seorang anak laki-laki berusia 6-8 tahun, ya, ia akan diberikan pendidikan Rumseram yang dilakukan di rumah Rumseram. Nah, pendidikan ini dilakukan agar anak laki-laki itu siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, mandiri, kuat, siap menjadi kepala keluarga. Nah, pelajaran yang diberikan itu biasanya membuat perahu, membuat perisai, teknik berperang, memahat, dan lainnya. Nah, oleh karena itu, para wanita itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah Rumseram ini. Nah, dari segi konstruksi, tinggi rumah ini mencapai 6-8 meter dengan terbagi menjadi dua lantai. Di lantai pertama itu diselenggarakan pendidikan Rumseram untuk laki-laki, untuk anak laki-laki. Nah, di lantai tersebut mereka bisa belajar dengan bebas karena ruangannya terbuka dan tidak ada dinding pembatas. Nah, dinding rumah ini terbuat dari bambu air dan juga pelepas sagu, sementara lantainya dilapisi dengan kulit kayu. Nah, atap yang berbentuk perahu terbalik ini dibuat dari bahan daun sagu yang sudah dikeringkan. Ya, jadi rumah adat Rumseram ini ya oleh pemerintah daerah ya ini diupayakan untuk lestari ya. Salah satu contohnya adalah pemerintah Kabupaten Biak ya itu mewajibkan gedung pemerintah atau swasta itu beratapkan perahu terbalik ya seperti rumah Rumseram ini. Nah, oke, macam-macam kakek dorong semua. Macita masih akan hadirkan rumah adat yang ada di tanah Papua, rumah adat di Papua, ya masih ada lagi yang akan Macita hadirkan, tapi kita dengarkan di yang satu ini.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PAM, dioksin, BAP dan PAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh,
2: takut semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
4: Masih di kita lompen siklopedia budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Mas Cita akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Mas Cita ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
4: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
3: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
4: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
3: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
4: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
3: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
5: Bisa aja kamu.
6: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Baksonya mas.
1: Ada nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang kenapa? Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
6: Ah, biarin aja lah kak.
5: Ih, lo mau didenda?
6: Ih, lebay banget sih kak.
5: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
6: Iya deh, iya.
5: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kak.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

bekerja.

Masih di Citra Pus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pace-Mace, KKD Dorang Semua. Kali ini Mace akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pace-Mace, KKD Dorang Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata

tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, pace-mace, kakak didorong semua, istilah degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata degung yang ditulis degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, pace-mace, dari mana asal alat musik gamelan degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiyaga gamelan degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rangkul Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula benderenteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang banyak orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata dek ngadek kanu agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending. Ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya. Ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya. Ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya. Suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jengglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabu gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: Nusantara.
1: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyap.
2: Belanja online memang mengasihkan.
3: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
4: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
2: Buka internet sayang, googling aja.
4: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
2: Cari di internet, pasti ada.
4: Halo Om.
5: Ayah ada sayang.
4: Ma, ayah di mana?
2: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
0: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Pendengar Programa 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali, terimalah salam nasional, sekali merdeka.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, selamat pagi Pak Cemace, Kakak Ade Dorang, dimanapun kita berada di pagi hari ini. Kita orang berjumpa kembali lagi di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, di edisi Jumat 18 September 2026. Bersama saya di pagi hari ini Mace Sheryl akan menemani Pak Cemace Dorang dari pukul 5 hingga nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur di Suara Budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura 89,3 MHz. Dan Pak Cemace juga bisa langsung download di App Store maupun di Play Store untuk kita punya aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Cemace, dengan serangkaian program acara dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur, beberapa informasi juga kami sampaikan di ruang dengar kita semua di kita punya Suara Budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura. Dan baik buat Pak Cemace, Kakak Ade Dorang, dimanapun kita berada, untuk mengawali kita punya perjumpaan di pagi hari ini, edisi Jumat 18 September 2026, satu renungan agama Islam hadir menemani suasana pagi hari Pak Cemace dong semua, khususnya umat muslim dimanapun kita berada, dengan judul Bertaubat yang disampaikan oleh Suratno SPDI, dan tentunya dengan lagu-lagu religi islami menghibur kita semua di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Semoga kita semua terhibur.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan dan mengucurkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua masih dapat melaksanakan setiap aktivitas kita, terutama untuk beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Puji syukur atas berkah dan inayahnya, kita dapat berjumpa lewat renungan pagi melalui Pro 4 RRI Jayapura. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat untuk beraktivitas di hari ini. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insyaallah terlimpah pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Tema pada pagi ini yaitu bertaubat. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah yang Maha Tahu kapan hidup kita berakhir, semoga memberikan kepada kita hati yang senantiasa waspada akan sisa umur ini, termasuk waspada bahwa hari ini menjadi hari yang terakhir dalam hidup kita. Kalau dalam takdir Allah, sesudah hari ini, yaitu esok hari kita meninggal, maka inilah hari terakhir dalam hidup kita, tinggal beberapa jam kita hidup. Apa yang sangat penting harus kita lakukan di penghujung waktu ini? Melihat janji Rasulullah, melihat ancamannya, melihat doanya, ternyata masalah terbesar yang kita hadapi adalah dosa-dosa kita. Kita sering merasa terancam oleh orang lain, terancam oleh hutang, terancam oleh tetangga, terancam oleh penyakit, terancam oleh situasi, baik lokal maupun global, terancam oleh musuh. Ternyata yang mengancam hidup kita cuma satu, dzalamtu nafsi, yaitu kedzaliman diri sendiri, yaitu berbuat maksiat. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada bahayanya orang yang zalim kepada kita. Yang bahaya itu justru kezaliman kita sendiri. Sayang, kita terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang bukan ancaman nyata. Ancaman yang nyata adalah dosa-dosa dan maksiat. Setiap kali kita berbuat maksiat, pasti disaksikan Allah, pasti dicatat malaikat, dan pasti ada balasannya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tersembunyi. Setiap maksiat itu seperti menyusun paku berkarat, menyusun beling, menyusun ranjau di jalan yang akan kita lewati, dan persis akan

dan kita injak sendiri. Jadi betapa zalimnya dari kita. Kitalah satu-satunya yang membuat hidup kita sengsara, yang membuat kita celaka diri kita sendiri, yang membuat kita hina dosa kita sendiri. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, in ahsantum li'anfusikum wa in asa'tum falaha. Kebaikan yang kita lakukan tidak kemana-mana. Hal jaza'u ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Dan setiap kita berbuat keburukan, berarti kita harus siap menanggung derita. Jadi tidak ada yang membuat kita gelisah, stres, sengsara, hina, celaka, selain kezaliman kita sendiri. Adapun orang lain yang menyakiti itu hanya menjadi jalan saja. Apa yang kita tanam kembali kepada diri kita. Ada seorang ayah yang kecewa terhadap anaknya yang nakal, tidak menurut. Bagaimana solusinya? Solusinya yaitu kita harus taubat. Anak tidak nurut membuat orang tua pusing itu mesti ada dosa yang kita lakukan yang ternyata buahnya sekarang ini kita tuai, yaitu anak yang belum menurut. Ada yang tertipu, kita periksa dosa apa yang kita lakukan. Orang yang menipu hanya jalan sampainya kepahitan kepada kita. Dia memang memikul dosa, tetapi bukan urusan kita. Urusan kita adalah dosa apa yang telah kita lakukan sehingga kita ditipu, sehingga kita disakiti, sehingga kita dihina. Semua kepahitan, ma asobaka min hasanati faminallah, wa ma asobaka min sayyati min nafsik. Kebaikan apapun yang datang kepadamu, datangnya dari Allah. Dan kepahitan, keburukan, bala apapun yang menimpa, datangnya karena keburukanmu sendiri. Setiap kali kita berbuat maksiat, kita harus tahu kita sedang menanam petaka bagi diri kita sendiri. Ibarat mengemudi mobil, berbuat maksiat itu melumurkan lumpur ke kaca bagian depan mobil. Melumurkan kotoran ke kaca mobil, tentu saja. Dan pasti akan susah melihat jalannya. Bukan tidak ada jalan, tetapi tidak bisa melihat jalan dan tentunya sengsara. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, hari ini mari kita fokus untuk introspeksi. Dan sangat penting dalam introspeksi kita, kita minta dibukakan hati supaya bisa melihat dengan jujur dosa aib kita sendiri. Jadi kalau kita susah dalam khusyuk, minta kepada Allah agar kita bisa bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawwabina, waja'alni minal mutatahhirina, waja'alni min ibadikas solihin. Karena tidak ada taubat sebelum berani jujur melihat diri sendiri, maka tidak ada harapan bertaubat bagi orang yang fokusnya hanya memikirkan kesalahan orang lain, hanya memikirkan kezaliman orang lain. Orang yang merasa dirinya sebagai korban orang lain akan sulit bertaubat. Saya korban pencopetan, saya korban fitnah, kecuali begini, saya dicuri karena buah dosa saya sendiri. Maka pencurian akan membuat dia mulia, karena mulia datangnya dari taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi dosa bisa menjadi jalan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Pintunya adalah taubat. Kalau kita mengumpulkan amal dari sholat kita tahu belum bisa khusyuk. Kita mengumpulkan amal dari sedekah kita juga susah karena kita belum ikhlas. Tetapi mengumpulkan kedudukan di sisi Allah dari taubat sangat memungkinkan karena kita tahu dan punya dosa yang banyak. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu sangat berat bagi kita, tetapi innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita punya itu dosa. Kita bisa masuk dari sini menjadi hamba yang disayang Allah. Ini kesempatan kita introspeksi. Maka dalam introspeksi kita buka kembali, siapa Tuhan kita selama ini? Allah, nafsu, harta, kerjaan, gelar, pangkat, jabatan, atau popularitas. Mari kita taubat. Karena selama ini kita lebih banyak mengabdi kepada selain Allah.
Siapa yang memenuhi hati kita siang dan malam, itu bagian yang bisa menjadi Tuhan kita. Mari kita bertaubat dari kemunafikan. Selama ini acting atau tidak, di depan orang kita baik, tetapi di belakang bermaksiat. Di depan orang kita menampilkan kesolehan, tetapi di tempat tersembunyi berbuat nista, aib, keji, munafik. Taubat dari kemunafikan, taubat dari kefasikan. Sudah tahu ilmu agama, sudah tahu ilmunya, tetap saja melanggar, tidak mau mengamalkan. Taubat dari zina mata, zina mulut, zina pikiran, zina hati, zina tubuh. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita bertaubat, karena taubat inilah gerbang pertama untuk memperoleh ketenangan. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu minkulli hamin farajat. Barang siapa melazimkan istighfar, maka Allah melapangkan hati dari yang sesak sempit. Tidak ada kelapangan tanpa tobat hati ini. Wa minkulli lakin makhrajat. Yang kedua, kalau kita senantiasa bertaubat, Allah bukakan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu hadiah bagi orang yang terus-menerus bertaubat. Jangan terlalu risau oleh masalah, karena sepenuhnya masalah itu dalam genggaman Allah. Susah atau mudah, bukan tergantung dari masalahnya. Susah atau mudah itu ditolong oleh Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, semua pasti beres. Tetapi kalau Allah tidak menolong, tentu saja menjadi susah. Jadi susah atau gampang itu bukan karena persoalannya, tetapi ditolong oleh Allah atau tidak. Dan orang yang taubat, banyak taubat, melazimkan taubat, terus-menerus taubat, Allah bukakan jalan keluar. Tidak ada permasalahan yang perlu kita cemaskan. Yang perlu kita cemaskan adalah sumber masalah, yaitu dosa-dosa kita. Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Jaminan Allah bagi orang yang bertaubat yaitu Allah membukakan, memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Akan banyak kejutan dalam hidup ini. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita simak doa Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. Beliau tidak minta dunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khosirin. Wahai Allah Tuhan kami, kami zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, pasti kami menjadi orang yang merugi. Nabi Adam tidak menyalahkan setan, tidak menyalahkan Hawa, tetapi beliau mengaku kami zalim. Nabi Yunus mengalami tiga kegelapan. Gelapnya malam, dimasukkan dalam gelapnya laut, ditelan oleh ikan, dimasukkan dalam gelapnya perut ikan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus dalam kesulitan yang berlapis-lapis? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ternyata Nabi Yunus diilhamkan oleh Allah untuk taubat. Itulah Nabi Yunus. Allah berikan jalan keluar dari gelap, gelap dan gelap. Oleh karena itu, ancaman terbesar bagi kita adalah dosa kita. Kalau kita tidak taubat, maka itulah yang membuat hati selalu galau, kehidupan selalu kacau, dan bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, cara taubat yang pertama adalah jujur melihat siapa dari kita yang sebenarnya. Tanpa kejujuran, tidak ada penyesalan. Taubat itu sebanding dengan penyesalan. Makin menyesal, makin tinggi kualitas taubatnya. Tanpa penyesalan, tidak ada taubat. Orang yang gembira atas dosanya tidak akan taubat. Yang kedua, eksplisit memohon ampunan kepada Allah dengan istighfar. Sesudah itu, stop dari berbuat maksiat. Makin kuat kita menghentikan dosa dan jalan untuk dosa, makin berkualitas taubatnya. Dan yang keempat, sempurnakan dengan memperbanyak kebaikan. Guyur dengan aneka kebaikan. Harta, waktu, tenaga, pikiran, semua gunakan untuk manfaat. Kebaikan akan menghapuskan keburukan.
Rasakan bedanya hidup beristighfar seperti kaca mobil yang jernih. Jalan hidup nampak jelas. Mudah bagi kita membedakan jalan yang benar dan yang salah. Dan kejutan demi kejutan pertolongan Allah dari tempat yang tidak terduga, tidak disangka. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian renungan singkat yang saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil beberapa hikmahnya yang bisa kita ambil dari renungan ini. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari kami pribadi. Untuk itu mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu ditawarkan akan hidup sekali lagi. Mereka meminta kepada Allah. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kami diberi lagi waktu untuk hidup sejenak, sesaat saja. Maka mereka berkata, fa'as-sadaqa, kami ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang beramal salih. Apa mau dikata? Takkan mungkin kembali hidup ke atas dunia. Manakala azab sudah tampak di pelupuk mata, mereka berkata, Rabbana absarna, telinga sudah mendengar. Wasami'na, mata sudah memandang azab. Farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia. Untuk apa kembali ke dunia? Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi masa itu penyesalan tak lagi bermakna.
1: Saya kira orang seperti kita yang dulu pernah masa-masa kelam, pernah enggak stabil emosinya. Saya kira semua kita pernah ngalamin masa ketika kita benar-benar menyakiti perasaan ayah dan ibu kita. Kita buang semua jasa mereka. Lalu kita mengatakan kalimat-kalimat yang seolah-olah kita adalah anak yang tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang tua kita. Ayah kita diam ketika dimarahi oleh kita, dan dia tidak pernah mengatakan, dulu kamu pernah seperti ini tapi saya sabar. Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu. Saya korbankan semuanya. Saya siang malam mencari nafkah untuk kamu. Ayah kita tidak pernah mengatakan itu di hadapan kita. Dia tetap sabar, menanggung semua ucapan-ucapan dan bentakan dari anaknya. Apalagi ibu kita. Dia mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan. Gak bisa duduk, gak bisa tidur, gak bisa berdiri, jalan kemana-mana berat. Apakah hanya untuk melahirkan seorang anak yang congkak, sombong, yang kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan ibunya?

0: saudara kita yang terbaring di rumah sakit. Hari ini sayup-sayup suara azan dari masjid rumah sakit masuk ke telinganya. Dia menonton di televisi acara live salat Jumat, tapi saat itu dia hanya mampu terbujur kaku. Ruhnya masih ada dalam jasad. Anaknya tidak bisa berada di sampingnya karena security tidak mengizinkan keluarga berada di dalam ruang ICU. Dia duduk di dalam. Suara terdengar azan bersahutan, hayya 'alas salah, mari salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Dia hanya bisa meneteskan air mata. Kenapa? Kalau dulu dia waktu sehat sempat beribadah, penyesalannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau di saat sehat wal afiat tak sempat untuk menempelkan kening ke lantai, tak sempat melangkahkan kaki ke rumah Allah, tak sempat mendengarkan khutbah, maka tak ada duka di atas duka. Air mata yang meleleh tak dapat mengembalikan masa lalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang kembali. Air mata darah menangis, yang sakit tak akan sembuh, yang mati tak akan hidup. Penyesalan selalu datang di akhir perbuatan. Belum pernah orang menyesal sebelum perbuatan berlalu. Selalu penyesalan di akhir. Di saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata mereka ketika melihat azab Allah? Rabbana, hai Tuhan kami, ya Rabb kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar suara tangisan, teriakan, pekikan di dalam neraka. Farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia. Na'mal saliha, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena dunia tak mungkin utuh semula, karena sudah menjadi sunnatullah yang lampau tak akan kembali. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, lautan diledakkan, diletupkan. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, disitulah orang baru sadar apa yang dulu pernah aku lakukan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal mereka kami tunjukkan, kami datangkan. Ini amalmu, ini infakmu, ini wakafmu, ini sedekahmu, ini salawatmu, ini bacaan Quranmu, ini zikirmu. Tersenyum mata melihat amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi jangan lupa, apakah yang dosa-dosa itu dilupakan begitu saja? Yang buruk pun akan nampak juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran, sebesar ujung rambut, sebesar telapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, di dalam samudra yang gelap, akan ditampakkan juga pada hari itu. Yauma tublas sarair, segala rahasia ditunjukkan, dan mata akan melihat dengan penglihatan yang nyata. Mulut tidak lagi bisa menjawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut kami kunci, karena mulut itu yang dulu pandai mencari-cari alasan, bersilat lidah, maka hari itu lidah dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun, semua yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Berapa atasanmu sanggup memberi gaji sehingga begitu enteng kau tinggalkan solatmu? Apa yang dijanjikan istrimu sehingga begitu enteng kau berikan yang haram, hanya rayuan sesaat, padahal dia pun akan meninggalkanmu sebelum masa tua tiba? Apa yang dijanjikan anak-anakmu? Ayah, kami akan menjagamu di hari tuamu nanti, maka berikan kami yang kami inginkan. Belikan kami rumah yang besar, belikan kami kendaraan yang mewah, nanti setelah hari tua kami akan menjagamu, kata mereka. Tapi setelah kita tua, dosa-dosa begitu banyak terkumpul, mereka pun meninggalkan kita di panti jompo yang...
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 6. Pace-mace kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pace-mace kakade fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 7.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Iya, baik, macam-macam kakak ada dorang masih terus di kitong punya suara budaya Papua di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan sudah pukul 6 lewat 12 menit, tadi kitong sudah ikuti serangkaian renungan agama Islam dari pukul 5 hingga di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, macam-macam di pukul 6 hingga di pukul 7 kitong ada Jelajah Jayapura 1 masih dengan kitong lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi juga ya. Informasi lainnya juga Mas Cheryl hadirkan ke ruang dengar kita orang semua. Dan tentunya kita masih dihibur dengan kita pulang lagu daerah Papua di pagi hari ini. Sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur di kita punya Jelajah Jayapura 1. Dan selamat pagi buat pace-mace kakak adek orang semua dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas di hari ini. Semoga sukses selalu menyertai kita orang semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keempat, suara budaya Nusantara.
3: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang, hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
4: Awas, ada musuh 165, mundur.
5: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
4: Risik, lagi seru nih.
5: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
4: Bawel, diem.
5: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
4: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
5: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
6: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pacemace kakak didorong semua, kali ini Macita punya informasi tentang beberapa tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Jadi kalau berkunjung ke Jayapura ya, dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani ya, pasti pacemace kakak dari orang semua sudah bisa lihat kalau Jayapura itu indah sekali ya, karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya ya. Dan ketika akan turun dari ketika pesawat akan mulai turun ya, mau masuk ke Bandara Sentani ya, pacemace kakak dari orang semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi

di kota Jayapura, dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut itu semuanya bisa terlihat ketika berada di puncak Jayapura City. Nah, puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City ya, yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana ya. Jadi kalau naik dari Polimax 1 ya, itu agak tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah kota Jayapura, dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget ya, apalagi kalau malam dilihat dari bawah, di bawah ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani, bagi pace-pace kakak adik dorang semua yang baru akan tiba di Jayapura, pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops ya, yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Nah, danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dan ini menjadi danau terluas di tanah Papua. Nah, lalu yang berikut ada air terjun Siklop ya. Danau Sentani ada air terjun Siklopnya juga ya. Jadi Jayapura juga punya air terjun yang cantik, yang juga saat ini sudah cukup hits dan dikenal di kalangan wisatawan. Namanya adalah air terjun Siklop. Nah, berlokasi di kawasan pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal ya. Nah, ini cocok bagi pace-mace kakak-adik dorang semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin, karena memang ya ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya pace-mace dorang itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udaranya juga sejuk ya, apalagi dingin banget ya di situ. Mace itu belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Mace itu, tempatnya sangat asri, sejuk sekali ya, dan aduh pokoknya terada dua sudah di sana ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, lokasinya itu berada di Tabla Supa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak-adik dorang semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagramable. Nah, jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam. Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling ya, ini juga boleh ya dieksplor di sini ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang ya. Jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali ya, terutama yang cuman bisa berenang gaya katak ya. Itu boleh deh dicoba di Pantai Harlem ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya kalau pace-mace kakak-adik orang semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing ya, mau melepas kepenatan paling cocok ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar. Tidak heran ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah,

Lokasinya ada di Enggros, Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona, ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya ya. Jembatan Merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua ya. Jadi kalau orang bilang ya, nggak seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa ini, ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, ada yang namanya Pantai Pasir 6, ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini pacar-pacar kakak-kakak orang semua bisa melihat ya panorama yang cantik ya, khususnya pemandangan di bawah laut ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya, karena pasti pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik. Ya, jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa pacar-macer kakak adik dorang jelajahi ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir 6 ya, seperti bersantai, berenang ya, mau diving atau snorkeling, dan juga bisa menyaksikan keindahan pesona laut di dalam Pantai Pasir 6 ini ya. Banyak ya, masih banyak lagi yang lain ya yang bisa macam-macam kakak adik orang semua telusuri ya, tapi nanti ya Macita akan kasih lagi informasinya di info-info yang akan datang. Oke, itu dia ya tempat 7 tempat wisata hits di Jayapura ya. Memang masih banyak lagi, nanti Macita akan bagi-bagi deh tempat-tempat wisata hits yang ada di Jayapura.

0: Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya, terus piye coba?
0: Ibu ini bagaimana? Dia nggak pernah mau Uni TV, sampingnya nggak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur.

0: Nama Desiana Kalakmabin, asal dari Provinsi Papua Pegunungan, dari Kabupaten Pegunungan Bintang, usia 25 tahun. Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
1: Desiana adalah anggota Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPPI Papua, Batch 3. SPPI adalah program inisiatif dari Kementerian Pertahanan yang bertujuan untuk membentuk generasi muda yang tangguh, berwawasan luas, dan memiliki semangat pengabdian tinggi untuk memajukan Indonesia, khususnya di bidang pembangunan dan pemenuhan gizi. Ia menceritakan pendidikannya sampai masuk SPPI tidak pernah melihat secara langsung orang tuanya.
0: Punya orang tua di Pegunungan Bintang, di atas saja tidak pernah turun. Saya dari SMA kelas 2 di sini, sekarang kurang lebih 8 tahun di sini tidak pernah pulang, tidak pernah ketemu dengan saya punya orang tua, bertatapan muka hanya saja lewat telepon.
1: Sejak menempuh pendidikan di SMA, ia mendapat bantuan dari pemerintah sampai sarjana. Bantuan beasiswa yang ia dapatkan tidak hanya untuk membiayai pendidikannya, tetapi ia membantu adik-adiknya yang juga masih sekolah.
0: Biaya pendidikan saya dapat beasiswa KIP, sehingga beasiswa itu saya manfaatkan untuk bayar uang SPP, bantu adik perempuan yang di bawah saya, dia punya uang SPP kuliah, di samping itu saya nabung.
1: Delapan tahun lebih tinggal di Jayapura, ia membangun usaha kecil-kecilan untuk menyambung hidupnya. Dari setiap hasil usahanya, ia membagikan kepada orang tuanya yang berada di Kampung Oksibil.
0: Biasa sablon baju, itu pun modalnya dari uang beasiswa KIP. Tuh saya sablon-sablon baju yang kultural Pegunungan Bintang, macam rumah adat Pegunungan Bintang. Kemudian salam khas dari Pegunungan Bintang, macam Yep Mum itu salam. Jadi saya sablon baju dengan background Pegunungan Bintang, lalu saya kirim ke kampung, saya punya mama bapak jual. Kemudian hasilnya dibagi dua, jadi 50% saya kasih sama sama bapak, 50% itu kan saya bantu saya punya adik-adik juga.
1: Lalu apa alasan Desiana mau bergabung menjadi anggota SPPI Papua Batch 3?
0: Terkait dengan saya masuk SPPI itu, pertama saya dapat informasi dari Gereja Kristus Terang Dunia Waena. Kemudian saya tanya ke teman-teman mereka bilang SPPI ini tujuannya untuk memberikan makanan gratis kepada anak sekolah. Sehingga setelah saya dengar itu jawaban dari teman-teman, saya pulang, saya mulai refleksikan diri, saya pikir-pikir, aduh, berarti ini jalan yang terbaik. Ini solusi yang tepat untuk selamatkan saya punya adik-adik, terutama di pedalaman Papua.
1: Keputusan Desiana mendapat respon dari keluarganya di kampung.
0: Dari situ sudah saya telepon, saya punya orang tua, saya jelaskan, sudah saya punya orang tua menyetujui. Mereka bilang apapun keputusan anak kami, sudah kami sebagai orang tua siap setujui, karena waktu dulu kuliah baru kami masih berpikir, sekarang sudah selesai, anak mau buat apa, kami orang tua siap dukung.
1: Setelah dinyatakan lolos menjadi anggota SPPI, Desiana mengikuti pendidikan di Rindam 17 Cendrawasih untuk mendapat bekal pendidikan sebelum nantinya mereka akan ditempat tugaskan di daerah mereka. Bagaimana ia menceritakan selama mengikuti pendidikan tersebut?
0: Semenjak saya di sini, di Rindam sini, setelah saya masuk SPPI ini, salah satu poin utama itu disiplin, teratur, kemudian tepati waktu. Pokoknya itu hal-hal yang memang tidak pernah saya dapat di rumah sana. Karena kalau di rumah berarti otomatis saya tidur sampai bangun kesiangan. Tetapi saya semenjak berada di sini, saya dididik betul-betul dan juga disiplin.
1: Saudara, pelatihan SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di Papua, khususnya untuk Batch 3, dilaksanakan di Rindam 17 Cendrawasih, Ifar Gunung. Tentu kita ingin tahu bagaimana para pelatih, mentor di Rindam 17 Cendrawasih dirancang untuk membentuk karakter kuat anggota SPPI. Berikut ungkapan dan kolat 15 SPPI Papua Batch 3, Marskal Pertama Muhammad Idris.
2: Mentor atau pelatih dalam membentuk karakter kuat anggota itu dengan beberapa cara. Yang pertama adalah pelatihan fisik dan mental berbasis nilai ketangguhan lokal. Seperti kita ketahui bahwa pelatih di Nidam 17 Cendrawasih membentuk daya juang dan ketahanan peserta SPPI melalui pendidikan dasar militer yang sangat menuntut disiplin tinggi. Tentunya hal ini sejalan dengan semangat masyarakat Papua yang terkenal ulet dan kuat menghadapi tantangan alam yang ekstrim, membentuk mental tahan banting yang berkarakter khas pegunungan dan hutan Papua yang tangguh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penanaman jiwa kepemimpinan yang berintegritas dan adaptif. Melalui pelatihan manajerial, menengatkan nilai-nilai kepemimpinan yang responsif dan adaptif terhadap tantangan masa kini. Seperti kita ketahui bahwa ini merupakan gambaran tercerminan dari nilai-nilai lokal Papua yang menjunjung tinggi kepemimpinan adat dan solidaritas dalam komunitas, di mana kita ketahui bahwa pemimpin di Papua dihormati karena integritas dan kedekatannya dengan rakyat. Yang ketiga, pelatih di Nidam juga memberikan materi terkait bagaimana internalisasi semangat bela negara dan nasional inklusif. Artinya bahwa pelatih di Rindam 17 Cendrawasih menanamkan semangat bela negara dengan pendekatan yang inklusif, menghargai keberagaman budaya daerah termasuk Papua. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena karakter bela negara harus tumbuh dari rasa yang memiliki, dari rasa untuk memiliki terhadap bangsa tanpa kehilangan jati diri kultural lokal. Berikutnya, yang keempat adalah pendekatan kultural dalam disiplin dan pembinaan mental. Hal ini penting karena apa? Pembinaan ini dilakukan tidak hanya secara teknis militer, tetapi juga mengadopsi pendekatan kultural dengan memahami konteks budaya, dalam hal ini budaya Papua. Pelatih di Rindam memanfaatkan nilai-nilai lokal seperti rasa hormat kepada tetua dan gotong royong yang merupakan bagian dari warisan budaya Papua. Yang kelima, pelatih memberikan teladan dalam transformasi terhadap generasi muda Papua. Para pelatih dan mentor di Rindam diposisikan sebagai role model yang menunjukkan bahwa disiplin, nasionalisme, dan pendidikan dapat bersinergi dengan identitas lokal. Hal ini akan menjadi contoh dan dapat menginspirasi peserta didik SPPI BES3 Kelas 15 Papua untuk menjadi motor penggerak pembangunan Papua yang tetap berakar pada budayanya. Jadi kelima hal tersebut akan dapat membentuk karakter sesuai dengan mandat program SPPI sebagai upaya strategis dari pemerintah untuk membentuk sumber daya manusia pertahanan yang unggul dan berkarakter bela negara dan juga menghargai kearifan lokal di Papua.
1: Saudara, siswa SPPI Papua Batch 3 memiliki latar belakang karakter yang berbeda. Lalu bagaimana metode pelatihan yang paling efektif digunakan untuk mempersiapkan peserta seperti Desiana sebelum bertugas di daerah?
2: Yang pertama adalah pelatihan manajerial berbasis proyek sosial. Jadi project based learning artinya adalah metode ini melibatkan peserta SPPI Batch 3 Kolab 15 Papua dengan cara melakukan simulasi langsung mengelola program sosial seperti makan bergizi gratis, termasuk mereka melakukan perencanaan logistik, kemudian penganggarannya, bagaimana koordinasi lintas sektoral, dalam hal ini misalnya dinas kesehatan, sekolah, UMKM, lokal, dan evaluasi dampak ini akan memberikan hal positif seperti yang dilakukan oleh Desiana, sehingga Desiana diharapkan mampu memimpin di lapangan secara terstruktur dan efektif dengan pendekatan kepemimpinan yang memberikan solusi yang diajarkan dalam pelatihan manajerial SPPI. Yang kedua adalah pelatihan yang kolaboratif antar berbagai bidang dan melakukan simulasi interdisipliner. Program makan bergizi gratis menyangkut bidang kesehatan, pendidikan, kemudian pertanian dan sosial, maka pelatihan manajerial mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang sangat penting. Misalnya, peserta dilatih dalam forum lintas sektor bersama tenaga kesehatan, kemudian juga dengan materi TANUS, Pertanian Nusantara, dan guru untuk memahami peran penting dan tantangan masing-masing. Jadi, peserta seperti Desiana mendapatkan materi dari misalnya dari APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, yang ada di Sorong. Kemudian juga mereka mendapatkan materi dari Kementerian Pertanian, termasuk juga bagaimana melakukan sterilisasi terhadap makanan, karena ini sangat penting. Jadi mereka dilatih untuk berkolaborasi antar bidang. Berikutnya adalah pelatihan yang sifatnya humanistik dan komunikasi sosial berbasis dalam hal ini budaya lokal. Metode ini untuk melatih peserta dalam pendekatan komunikasi yang empatik dan sensitif terhadap budaya, termasuk mengenali norma sosial, bahasa lokal, dan adat istiadat Papua. Hal ini penting, kenapa? Karena pelaksanaan MBG tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga dapat diterima secara sosial oleh masyarakat. Pelatih di Rindam 17 Cendrawasih dapat berperan membentuk karakter seperti Desiana agar tidak hanya disiplin, tetapi juga mampu merangkul masyarakat melalui pendekatan yang membumi dan partisipatif.
1: Pembentukan fisik dan mental bagi siswa SPPI Papua Batch 3 menjadi perhatian serius bagi para pelatih, mentor yang profesional, yang tentu harus diterapkan dalam pendidikan yang dilaksanakan di IVAR Gunung Rindam Cendrawasih. Kembali Muhammad Idris menjelaskan.
2: Dalam fase ini, peserta digembleng oleh pelatih di Rindam secara fisik dan mental melalui berbagai kegiatan militer dasar seperti baris berbaris, kemudian latihan lapangan berganda, kemudian juga dilatih bela diri militer, dilatih juga survivor di alam. Kenapa itu dilatihkan? Tujuannya bukan hanya membentuk fisik yang tangguh, tetapi juga untuk melatih kedisiplinan tinggi, daya tahan terhadap tekanan, dan kepatuhan pada pimpinan terhadap petunjuk-petunjuk dari pusat. Ini menjadi bekal penting bagi peserta saat menghadapi tugas yang keras dan tidak terduga, khususnya kita tahu di daerah terpencil atau rawan konflik. Kemudian, kita juga memberikan pelatihan manajerial dan kepemimpinan. Hal ini kita berikan agar peserta SPPI Batch 3 di Kolat 15 Papua dapat berpikir strategis, kemudian juga dapat membuat keputusan cepat dan tepat, serta mengelola tim dalam berbagai situasi. Termasuk saat terjadi krisis sosial atau bencana, mereka juga diajarkan teknik perencanaan program, komunikasi publik, dan diplomasi sosial. Dengan pelatihan ini, peserta seperti Mbak Desiana akan mampu mengelola program nasional seperti makan bergizi gratis di daerah, termasuk menghadapi masalah di lapangan seperti keterbatasan infrastruktur, keterbatasan komunikasi, dan dinamika yang terjadi di masyarakat lokal.
1: Lalu apa harapan Komandan Komando Latihan 15 SPPI Papua Batch 3? Marsekal Pertama Muhammad Idris.
2: Dengan semangat bela negara, diharapkan peserta SPPI Batch 3 Kolat 15 Papua akan menjadi peserta yang kuat, siap menghadapi tantangan di lapangan terkait dengan beberapa persoalan sosial dan budaya, serta diharapkan mereka akan dapat menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan lokal secara bijaksana. Program khusus ini akan memberikan dirancang secara terpadu untuk menghasilkan kader SPPI, dalam hal ini di Kolat 15 Papua, yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga kuat secara fisik, tahan secara mental, siap memimpin, dan berjiwa nasionalis, siap untuk terjun dalam membangun pelosok negeri ini.
1: Kurang lebih 3 bulan mengikuti pelatihan dasar militer dan manajerial SPPI Batch 3. Akhirnya pada 12 Juli lalu, ada 531 anak Papua yang berhasil menyelesaikan pendidikan. Seluruh orang tua, perwakilan siswa, bahkan masyarakat menyaksikan dengan penuh haru dan bahagia saat kegiatan penutupan pendidikan dasar dan manajerial Komcat SPPI Papua Batch 3. Seorang ibu menceritakan perasaannya kepada tim siaran RRI.
3: Ibu Naibaho, bagaimana perasaan sebagai orang tua anaknya telah melewati masa pendidikan selama kurang lebih 3 bulan Batch 3 SPPI Papua?
4: Sangat senang sekali, bangga, kita senang. Jadi mereka disiplin, dilatih yang pertama disiplin dulu, supaya ke depannya nanti mereka mau jadi pejabat atau mau jadi apa saja nanti, mereka sudah dilatih supaya betul dilaksanakan tugasnya dengan baik. Dari saya, semangat SPPI Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Jaya.
1: Saudara di Desiana mengucapkan syukurnya kepada pihak-pihak yang selama ini selalu mendukung dan menyemangatinya dalam mengikuti program SPPI.
0: Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya untuk doa berupa moral maupun material, itu yang paling pertama sekali. Kemudian yang kedua saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Rindam 17 Cendrawasih ini, yang mana telah mendidik kami untuk memimpin seketika kami bekerja disiplin dalam mengatur tempat kerja, mengatur bawaan kami. Dan juga yang terakhir saya sangat mengucapkan terima kasih, dan saya 100% dukung program ini yang langsung dari Presiden.
1: Dengan hati yang penuh sukacita, Desiana berpesan kepada generasi Papua di mana saja berada.
0: Kalau pesan dari saya khusus untuk saya punya adik-adik, terlebih khusus untuk anak-anak asli Papua yang ada di pelosok, yang ada di pedalaman Papua, tetap jaga kesehatan, fokus sekolah. Kemudian apapun yang diperbantukan dari pemerintah harus mengucap syukur, karena itu merupakan hal yang positif, terutama yang nantinya akan membantu adik-adik, orang tua, mama bapa, dan juga pada umumnya untuk tanah Papua dan untuk Indonesia.
1: Setelah penutupan kegiatan, di hari yang sama dilaksanakan acara Ramatama. Seorang pelatih sekaligus mentor, Danion Letkol Infantri Iwayan Dedi Suryanto SE, dan juga sebagai Kepala Seksi Teritorial Korem 172 Prajawira Yakti, turut berpesan.
5: Mereka nanti akan menjadi payan-payan yang luar biasa, memberi makan kepada anak-anak sekolah, memberi makan kepada ibu-ibu hamil, dan memberi makan kepada anak-anak kita yang stunting atau kurang gizi. Perbuatan mereka ini seperti disampaikan oleh Danpola tadi merupakan ujian. Kalau hatinya penuh dengan cinta, dia akan main dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau jiwanya penuh dengan keserakahan, maka dia akan korupsi itu anggaran itu, dan disitu dia akan jatuh dengan sendirinya. Untuk itu mari kita mendoakan semoga apa yang menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan istri, suami, anak, kita jaga. Namun saya juga minta maaf, mungkin selama saya bersama dengan mantan siswa, ada mungkin perkataan saya, perbuatan saya mungkin tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Tapi intinya saya mau membawa mantan-mantan siswa ini menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang takut akan Tuhan, manusia-manusia yang setia kepada orang tuanya, kepada negaranya, kepada bangsanya, dan kepada rakyatnya. Untuk kita sama-sama bekerja membantu negara menuju Indonesia yang lebih baik. Amin.
1: Acara Ramatama semakin meriah saat Danion Letkol Infantri Iwayan Dedi menyanyikan lagu daerah Papua. Lagu tersebut membawa suasana hangat dan membuat para tamu larut dalam rasa cinta budaya Papua. Masyarakat, orang tua, pendamping, dan tamu undangan tumpah ruah menari yospan di tengah lapangan terbuka. Kegiatan pendidikan SPPI Papua Batch 3 selesai dengan baik, penuh semangat dan sukacita bersama keluarga serta masyarakat.

Aceh-Maceh KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

0: Iya, baik macam-macam kakak ada dorang. Maca Cheryl kembali lagi hadir nih apa kita orang semua menyapa macam-macam dorang semua di pagi hari ini dan masih di kita punya suara budaya Papua di Perempat RRI Jayapura. Sudah pukul 7 lewat 3 menit. Apa kabar buat macam-macam dorang semua mungkin yang baru bergabung ya di pagi hari ini selamat pagi saja. Selamat menikmati suasana pagi bersama keluarga tercinta tentunya ya dengan segudang kita punya aktivitas ya di sepanjang hari ini. Dan sudah pukul 7 lewat 3 menit Jelajah Jayapura 2 hadir kembali dan masih dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua di pagi hari ini dan beberapa informasi lainnya.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
3: Ngapain? Ngepet?
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau

Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang mumi, ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah, ya, di daerah Wamena sana, nah, kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke Distrik Kurulu. Nah, di Distrik Kurulu ini, ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri, ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sobat Budaya. Nah, jadi ketika Sobat Budaya jalan-jalan ke Distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, ya, di sini, ya, ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain, ya, karena di Distrik Kurulu ini mereka, ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir, ya, biasanya, ya. Tapi di Papua, terutama di Distrik Kurulu, ini mereka juga memiliki tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, Sobat Budaya, di Distrik Kurulu ini, ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat, ya. Mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wim Motok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wim Motok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih, ya, mungkin sekitar 300-an tahun, ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali, ya, yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat, ya, sosok Wim Motok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wim Motok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya Sobat Budaya, mumi Wim Motok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah, ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik, ya. Nah, terlebih, ya, karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi Distrik Kurulu, ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset, ya, tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di Distrik Kurulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah, mumi di Distrik Kurulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di Sobat Budaya, ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini, ya, alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta, ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di Distrik Kurulu ini, ya, mengandalkan uang dari pengunjung yang datang, ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar 300.000 rupiah untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wim Motok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya, ya, Sobat Budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga, Sobat Budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk Distrik Kurulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis, ya, ada noken, juga kalung, gelang, dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi, ya, Sobat
gitu ya. Nah, untuk mencapai distrik Kurulu sendiri itu dapat ditempuh dengan

Angkutan umum ya, di sana di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Kurulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Kurulu ini.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Kowor faidu nan komar.
1: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
3: Lihat si Rini, Pak.
4: Loh, kenapa? Rini kenapa?
3: Aduh, dia panas tinggi sekali.
5: Bapak, Rini dingin. Mau muntah.
4: Aduh, Rini. Kok badan panas sampai kok menggigil begini, kan, nak? Aduh. Mama. Mama. Kok cepat ambil obat yang di lemari itu. Cepat, Ma.
3: Pak. Kok sembarang sekali? Kita harus cepat bawa dia ke dokter sana, ke rumah sakit.
6: Stop menggunakan obat tanpa resep dokter. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 Radio Republik Indonesia Jayapura.
7: Anak saya meninggal karena campak. Karena dulu tuh tidak ada posyandu.
8: Anak saya kena polio. Sampai sekarang ini dia tidak bisa jalan.
9: Penyakit campak, rubella, dan polio menjadi ancaman serius terhadap anak usia dini di wilayah terpencil di perbatasan Merauke, Papua Nugini. Sulitnya akses dan minimnya fasilitas kesehatan menjadi salah satu pemicu potensi munculnya penyakit campak, rubella, dan polio di wilayah terpencil. Penyakit campak, rubella, dan polio merupakan jenis penyakit berbahaya yang dapat mengakibatkan cacat, bahkan hingga merenggut nyawa anak-anak tidak berdosa. Lantas, bagaimana upaya untuk menjamin seluruh anak di wilayah perbatasan Merauke, Papua Nugini terbebas dari ancaman penyakit campak, rubella, dan polio? Dan kami akan membawa Anda pendengar mendatangi Kampung Slow, Distrik Muting, Kabupaten Merauke.
10: Iya, pendengar, saat ini kami sedang melakukan perjalanan menuju Kampung Slow, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Kampung yang akan kami tuju ini adalah salah satu kampung di wilayah perbatasan Merauke, Papua Nugini, di mana untuk sampai di kampung ini, kami harus menempuh perjalanan sekitar 10 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor dan juga menggunakan speedboat. Nah, pendengar, saat ini kami telah sampai di Distrik Muting, artinya kami harus melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat selama 4 jam untuk dapat sampai di Kampung Slow.
9: Terik matahari tidak menyurutkan semangat kami untuk mendatangi Kampung Slow Distrik Muting yang terletak di wilayah perbatasan Merauke, Papua Nugini. Kampung perbatasan yang kami kunjungi ini sebagian besar merupakan warga asli Papua yang hidup dengan berbagai keterbatasan. Setelah menempuh perjalanan darat sekitar 6 jam, kami harus melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat sekitar 4 jam untuk sampai di Kampung Perbatasan Merauke, Papua Nugini. Setelah melalui perjalanan panjang selama setengah hari, akhirnya kami pun tiba di Kampung Slow, Distrik Muting, Kabupaten Merauke.
11: Ruben!
9: Ketika kami menginjakan kaki di Kampung Slow, tidak nampak jalan beraspal, tidak terdapat sekolah maupun puskesmas. Yang ada hanyalah pemukiman warga yang berjejer di sisi kiri dan kanan badan jalan. Dan kami pun mencoba menemui salah seorang warga di Kampung Slow.
12: Selamat siang.
7: Iya, selamat siang.
9: Di depan sebuah rumah papan yang telah usang, kami menemui Yosep. Ia adalah seorang warga lokal, anaknya meninggal dunia 10 tahun silam akibat serangan penyakit campak.
7: Anak saya meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Anak laki-laki, dia meninggal usia 1 tahun.
9: Yosep bercerita, pada saat itu anaknya mengalami gejala demam dan muncul bercak merah di wajah. Ia menyangka anaknya hanya mengalami sakit biasa.
7: Waktu itu muncul bintik-bintik merah di dia punya leher. Terus muncul lagi di dia punya muka. Saya kira hanya penyakit biasa, kayak alergi begitu. Padahal bukan.
9: Tidak adanya fasilitas kesehatan dan tenaga medis di kampung mengakibatkan ia hanya mengandalkan obat tradisional untuk menyembuhkan sang anak.
7: Dulu itu belum ada dokter, tidak ada layanan kesehatan juga. Jadi kita hanya pakai obat tradisional saja. Kita ambil dari hutan, baru kita obati anak yang sakit itu.
9: Selang 5 hari kemudian, sang anak bukannya sembuh. Ia terpaksa membawa anaknya ke puskesmas, meski harus menempuh perjalanan selama 4 jam menggunakan speedboat.
7: Sekitar 5 hari itu, bintik-bintik merah tidak hilang. Baru dia demam terus. Jadi saya coba bawa dia ke puskesmas. Baru puskesmas jauh, harus pakai speed.
9: Setelah beberapa jam tiba di puskesmas, sang buah hati tidak dapat tertolong dan harus meninggal dunia. Dan terdeteksi anaknya menderita penyakit campak.
7: Waktu sampai di puskesmas, masih sempat dirawat. Dokter sempat periksa, tapi sudah terlambat. Saya punya anak sudah lemas. Tidak lama begini dia meninggal.
9: Tidak jauh dari rumah Yosep, kami pun juga menemui Juliana. Putra semata wayangnya harus mengalami cacat akibat serangan penyakit polio.
8: Anak saya tidak bisa jalan sekitar 12 tahun. Waktu lahir normal. Pas usia 9 bulan, mulai kelihatan ada kelainan di kakinya. Pas usia 2 tahun, baru kita tahu dia kena penyakit polio.
9: Menurut wanita berusia 45 tahun ini, sejak lahir, ia belum pernah melakukan imunisasi terhadap anaknya. Dikarenakan tidak adanya fasilitas kesehatan di kampung.
8: Memang waktu lahir, kita tidak pernah imunisasi. Karena di kampung itu tidak ada pusyandu. Petugas kesehatan juga tidak ada.
9: Wanita setengah baya ini mengungkapkan, ia hanya dapat pasrah melihat anaknya tidak dapat berjalan layaknya manusia normal lainnya.
8: Sampai sekarang ini, anak saya tidak bisa jalan. Jadi, kita hanya bisa pasrah saja. Mau bagaimana lagi? Mungkin itu sudah takdir.
9: Penyakit campak, rubella, dan polio kini tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat kampung Seoul. Sejak pemerintah gencar melakukan imunisasi di kampung tersebut, kini tidak ditemukan lagi adanya anak terjangkit campak, rubella, dan polio.
8: Kalau sekarang di kampung sini sudah bagus. Tidak seperti dulu lagi, pusyandu sudah ada. Jadi, anak-anak yang baru lahir langsung bisa dapat imunisasi. Jadi sudah tidak ada lagi anak-anak yang kena campak atau polio.
9: Juliana mengungkapkan, sejak adanya pelayanan imunisasi di Kampung Slow, kini anak mereka dapat dengan mudah memperoleh layanan imunisasi secara rutin.
8: Sekarang sudah gampang. Kalau anak-anak yang mau imunisasi itu, tinggal ke pusyandu saja. Biasanya imunisasi tanggal 18 setiap bulan.
9: Adanya tenaga medis yang sangat diimpikan masyarakat Kampung Slow seakan menjawab penantian panjang warga di perbatasan negara.
8: Selain imunisasi lancar, petugas kesehatan juga selalu siap di kampung. Jadi kalau ada yang sakit, bisa langsung diobati.
9: Sejak adanya imunisasi rutin di Kampung Slow, tidak terdengar lagi adanya anak tidak berdosa yang harus meregang nyawa ataupun menderita cacat akibat serangan campak, rubella, dan polio.
8: Sejak pemerintah rutin laksanakan pusyandu di kampung, kita tidak pernah lagi dengar ada anak yang meninggal karena campak atau cacat karena penyakit polio.
9: Puluhan bocah Kampung Slow kini telah mendapatkan imunisasi dan dapat bermain dan tertawa lepas tanpa harus merasa takut dari ancaman penyakit campak, rubella, dan polio. Ancaman penyakit campak, rubella, dan polio kini hanya menjadi masa lalu bagi warga Kampung Slow. Kepala Puskesmas Mopah Merauke Sugito mengungkapkan, selama ini pemerintah gencar melakukan imunisasi hingga ke pelosok daerah.
0: Tetap jalan seperti biasa, jadi mulai dari polio, kemudian DPT, dan seterusnya imunisasi rutin ya, imunisasi rutin itu tetap jalan. ada jadwalnya mulai tanggal 3 sampai ini. Kalau pelaksanaannya di posyandu-posyandu. Kita di wilayah Mopa Baru ada 20 posyandu di 3 kelurahan.
9: Posyandu sebagai pusat pelayanan imunisasi di tingkat kampung sangat berkontribusi terhadap kesehatan anak. Bahkan orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk memperoleh imunisasi untuk anak mereka.
0: Untuk masyarakat semua yang memiliki anak bayi dan balita, datangilah posyandu untuk melakukan imunisasi. Karena imunisasi ini cukup penting. Mungkin dampaknya saat ini mungkin tidak terlihat, tapi di kemudian hari, sekian tahun kemudian, artinya ini kan imunisasi untuk kekebalan. Harapan saya ketika masyarakat atau anak yang sudah diimunisasi kan meskipun terpapar tidak akan menjadi sakit.
9: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke Dr. Nevil Muskita mengungkapkan, sejak beberapa tahun terakhir, tidak ditemukan lagi adanya laporan penyakit campak, rubella ataupun polio. Sehingga dapat dipastikan, Kabupaten Merauke termasuk salah satu daerah di Indonesia yang telah dinyatakan bebas penyakit campak, rubella dan polio.
11: Sementara ini belum ada laporan. Campak, rubella, polio itu kan semua penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tuh, jadi anak-anak yang belum diimunisasi, bayi balita yang belum diimunisasi, ya dibawalah ke posyandu untuk diimunisasi.
9: Gencarnya program imunisasi hingga ke daerah terpencil merupakan bentuk komitmen pemerintah. Selain itu, peran UNICEF Indonesia dalam mendukung hak anak dalam memperoleh layanan kesehatan semakin mempertegas bahwa anak Papua harus memperoleh kepastian jaminan kesehatan. Seperti diungkapkan spesialis komunikasi perubahan perilaku UNICEF Indonesia, Rizky Ika Safitri.
12: Kami dari UNICEF, kami lembaga PBB yang punya mandat untuk pemenuhan hak anak. Pentingnya memastikan semua hak-hak anak tetap terpenuhi pada situasi seperti ini. Hak kesehatan, hak pendidikan, dan juga lain sebagainya. Kami kemudian bekerja sama dengan sangat erat dengan pemerintah dengan harapan anak-anak, masyarakat semua bisa mendapatkan informasi yang benar. Informasi yang penting buat kita untuk dengar suara anak-anak, untuk bisa kemudian merespon concern mereka, memberikan intervensi yang baik, yang benar buat mereka semua.
9: Penyakit campak, rubella, dan polio tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat Papua yang berada di wilayah perbatasan Merauke, Papua Nugini. Meskipun hidup di wilayah terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, namun mereka tetap memperoleh layanan imunisasi. Anak Papua merupakan aset bangsa yang harus terus tersenyum dan memperoleh kepastian pelayanan kesehatan. Sama seperti anak lainnya di Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Cup, cup.
2: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
2: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Yaelah, bukan, cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
2: Listrik kali ah.
3: Internet.

Aceh-Aceh Kakade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Ya, baik macam-macam. Kembali lagi Maca Cheryl menyapa kita semua di pagi hari ini. Apa kabar buat yang baru bergabung? Selamat pagi saja ya. Selamat bergabung di kita punya Suara Budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Dan sudah pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, Jelajah Papua kembali hadir mengisi ruang dengar pacamasi dorang semua dimanapun kita berada. Satu informasi buat kamu semua ya, pacamasi dorang, yaitu pemerintah mencanangkan September sebagai bulan keselamatan transportasi untuk memperkuat budaya keselamatan. Ya, pacamasi pencanangan tersebut dilakukan dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional di Jayapura. PJ Sekda Papua Christian Sohilait mengatakan keselamatan tidak boleh menjadi rutinitas administratif. Menurutnya standar keselamatan harus diterapkan secara nyata dalam seluruh operasional transportasi. Christian juga mengatakan sektor perhubungan menghadapi berbagai kondisi darurat termasuk bencana alam dan kecelakaan transportasi. Dalam kondisi tidak aman, operasi harus dihentikan dan alternatif transportasi perlu disiapkan. Ia meminta insan perhubungan memperkuat budaya keselamatan melalui teknologi dan sistem pengawasan. Dan Christian berharap pencanangan bulan keselamatan transportasi menjadi awal penerapan standar keselamatan secara konsisten sepanjang tahun. Informasi selanjutnya, Pak Cemace, Pemprov Papua memastikan program mudik gratis kembali dilaksanakan pada Natal dan Tahun Baru 2026. Dinas Perhubungan Papua telah mengusulkan program tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Kepala Dishub Papua Matius Wali mengatakan pembahasan awal bersama Kementerian Perhubungan telah dilakukan. Jumlah kuota masih menunggu hasil evaluasi program mudik gratis tahun 2025. Wali mengatakan permintaan masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan kuota dan informasi program juga akan dipublikasikan lebih awal agar calon penumpang dapat mempersiapkan perjalanan. Selain mudik gratis, Pemprov Papua menyiapkan subsidi transportasi laut untuk rute Jayapura Biak dan Jayapura Serui. Dan pemerintah juga merencanakan angkutan penyeberangan di Danau Sentani untuk memperkuat konektivitas transportasi. Baik, itu tadi kita punya informasi, pace-mace KKD dorang semua, masih ada beberapa informasi lainnya juga buat kita semua di pagi hari ini di Jelajah Papua sampai di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
3: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: Masih di Ketorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan satu informasi tentang budaya tato di Papua. Nah, sahabat budaya, tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3000 tahun lalu. Nah, terdapat 3 suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University menyimpulkan bahwa penutur Australia

duri sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis dan juga pinggul serta bagian belakang tubuh. Nah, biasanya tato itu dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, motif tato untuk perempuan sentani yaitu gambar ikan sembilan, belut dan juga burung cendrawasih. Nah, fungsi tato ini untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasih maupun ikan ini adalah seorang wanita menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak maupun masyarakatnya. Nah, sementara fungsi tato bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja, ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria, ya. Jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya Sobat Budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka, ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar, ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato, ya. Misalnya tato di hidung, ya itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh, ya. Nah, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan dan status sosial seseorang. Oleh karena itu ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial, ya. Apakah itu Ondofolo atau itu dia kepala suku atau Kotelo dan juga Yobu Yoholom, ya. Atau juga dari jenis kelamin, ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi ya saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut, ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli ya yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut, ya. Nah, tato tradisional suku Moi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan, ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moi, generasi muda suku Moi dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah Sobat Budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moi ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset ya atau penelitian, juga pendokumentasian ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda. Nah, sementara pembuatan tato pada orang Waropen, ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas ya, para gadis Waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka, ya. Seperti lukisan tentang perahu, huruf dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki dan juga pada lengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap, ya. Itu dia Sobat Budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah, ya. Sayang sekali kalau sampai punah ya Sobat Budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya itu turun temurun, ya. Jadi kalau sudah mulai terlupakan, ya ini sangat-sangat disayangkan, ya, karena hanya sebatas

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
3: Kendan, sama Kendan. Kendan. Tangannya, bawa tempatan. Satu kali. Atas. Dari atas.

0: pada saat itu saya dengar suara tembakan. Saya pergi lihat almarhum sudah terkapar di depan.
1: Konflik bernuansa separatisme di tanah Papua ibarat benang kusut yang sulit terurai. Kita tidak menyangkal bahwa sudah banyak anak bangsa gugur selama puluhan tahun konflik berdarah terjadi. Kejadian terbaru aksi kekejaman kelompok kriminal bersenjata di Bumi Cendrawasih terjadi pada tanggal 16 Juli tahun 2022 hingga menewaskan 10 orang warga sipil. Keluarga korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata hanya dapat meneteskan air mata, seperti yang dialami seorang wanita bernama Natalina. Hari itu suasana duka menyelimuti kediaman Natalina, tak kala suaminya harus meregang nyawa akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata.
0: Pada saat itu, saya masih sempat panggil, Bapak Ian bangun, saya langsung lari.
1: Wanita berusia 45 tahun ini menceritakan, ia tidak dapat berbuat banyak ketika gerombolan bersenjata mendatangi kediamannya.
0: Saya keluar, saya pergi lihat almarhum di depan, sudah terkapar di depan.
1: Menurut wanita asal Sulawesi ini, ia hanya dapat berlari dan bersembunyi ketika kelompok kriminal bersenjata menembaki suaminya.
0: Saya langsung lari kembali ke belakang dan saya langsung lompat di kamar mandi. Saya lompat di kamar mandi, sempat atap seng itu yang saya injak masih bunyi.
1: Selamat dari aksi brutal pada hari naas itu, Natalina mengalami trauma mendalam dan harus pulang ke kampung halaman dengan membawa jenazah sang suami.
0: Setelah kejadian itu, saya langsung pulang ke kampung. Saya berangkat pakai pesawat karena almarhum mau dimakamkan di kampung.
1: Pasca ditinggal suami tercinta, Natalina juga harus kehilangan pekerjaan sebagai guru honor setelah 14 tahun lamanya mengabdi di tanah Papua.
0: Saya istirahat jadi guru karena rumah saya sudah hancur, barang-barang sudah hilang, suami saya juga sudah meninggal.
1: Derita Natalina masih terus berlanjut, dikarenakan ia harus menghidupi kelima orang anaknya seorang diri, di tengah rasa trauma yang masih menyelimuti dirinya.
0: Saya coba untuk bertahan hidup saja, mau cari kerja lain, karena anak saya ada lima, saya harus urus mereka sendiri.

0: Anak pertama Natalina bernama Martinus yang baru menginjak bangku SLTA bercerita. Ibunya terpaksa harus menjadi buruh tani agar bisa menghidupi ia beserta 4 adiknya yang lain.
1: Mama aku biasa pergi ke sawah, biasa pergi pagi-pagi ke sana. Nah kalau pulang biasanya bawa sayur untuk dijual di pasar.
0: Menurut Martinus, selain bekerja sebagai buruh tani, ibunya sering membantu warga bekerja serabutan untuk membayar biaya sekolah maupun untuk makan sehari-hari.
1: Kalau pulang dari pasar, biasa mama dipanggil untuk bantu-bantu di rumah tetangga, jaga toko di sana. Biasa juga mama dikasih uang sedikit, terus uangnya mama nak kumpul-kumpul untuk biaya sekolah.
0: Sebagai anak sulung, Martinus tidak tega melihat ibunya bekerja seorang diri. Ia pun kerap kali juga bekerja serabutan untuk membantu perekonomian keluarga pasca sang ayah meninggal dunia.
1: Nah, saya tidak tega lihat mama kerja sendiri, makanya harus pulang sekolah. Saya biasa juga kerja bangunan, uangnya saya kasih sama mama.
0: Ayah mertua Natalina bernama Julius mengungkapkan, anak mantunya itu merupakan orang yang cukup kuat dan tabah setelah suaminya tewas di tangan kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua.
2: Natalina itu orangnya cukup sabar. Dia tetap berusaha kuat. Meski suaminya sudah tidak ada, dia tetap berjuang untuk hidupi 5 anaknya.
0: Julius menjelaskan, berkat pengorbanan selama bertugas sebagai guru honor di Papua, Natalina sempat mendapatkan penghargaan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini.
2: Waktu suaminya meninggal, tidak lama Natalina dikasih piagam penghargaan dari Menteri Sosial karena dia sudah berkorban jadi guru di Papua cukup lama.
0: Menurut Julius, anak mantunya itu memiliki harapan besar agar pemerintah dapat mengangkatnya menjadi guru PNS serta menjamin biaya pendidikan bagi 5 anak Natalina.
2: Natalina sempat sampaikan ke Menteri Sosial supaya dia diangkat jadi pegawai negeri sipil. Terus sekolahnya anaknya dijamin sama pemerintah.
0: Perjuangan hidup Natalina pasca suaminya tewas merupakan salah satu potret penderitaan usai teror yang dialami para korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua. Meskipun mengalami trauma yang cukup berat, namun Natalina masih memiliki secerca harapan agar suatu saat nanti dapat kembali di bumi cendrawasih untuk mengabdi sebagai tenaga pengajar agar dapat mencerdaskan anak Papua.
3: Kalau masih ada kesempatan, saya masih mau kembali ke Papua. Saya masih mau jadi guru di sana.
0: Semoga derita Natalina dan 5 anaknya dapat menggugah hati pihak yang masih menebar teror di Papua untuk mengakhiri kekerasan. Mari kita jadikan Papua tanah damai untuk semua.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Intermezzo. Pak, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
3: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
2: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
3: Mama ini, itu laundry, Ma.
2: Hah? Laundry, toh?
4: Intermezzo.

Kabar Papua jam 9. Aceh Kakak Ade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.